0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia itu keren, nemenin perjalanan ke hulu sungai. Ada kakak Ridaan Rasya Fahlevi.
1: Nah, Tati, Bang Ridaan. Mm-mm. Nggak usah cepet-cepet ya.
0: Allah selalu meridhoi.
1: Langkah-langkah baik kita ya.
0: Itu ada dark side tuh. Itu ngantuk banget amangnya, bawa mau kopi aja.
1: Mana kopinya, Bang Ridaan, Bang.
0: Kau udah bisa karaokean tadi malam ya.
1: Hei, sepilnya hei. Kalau emangnya malam tuh jadi lelaki penghibur.
0: Iya, kayak Pio. Ini pampah mepen lah.
1: Jadi, ya, kalau lep kalau di Instagram, TikTok, kalau pengen lagi lawan haur lagi.
0: Dark side lah, Penny lah.
1: Kita ngobrolin tentang apa sih hal yang paling ampuh yang bisa bikin kamu tidur cepat. Kita ngobrol sama Maura.
2: Iya.
1: Ada gak sih cara paling ampuh yang mungkin sahabat suara, akses dan juga agent bisa ikutin dari kamu nih? Untuk bisa tidur cepat.
2: Apa ya? Bingung. Kadang orang beda-beda caranya. Ya.
0: Tapi kamu tuh apa? Tipe kalau orang yang susah tidur kah atau gampang aja tidur?
2: Coba lihat mukaku gimana. Coba lihat coba.
1: Mudah sih tidur sebenarnya.
0: Ini maksudnya terbalik sudah hidupnya.
1: Hidupnya terbalik.
0: Hidupnya pagi kesungsungan menatulak bulik, tak goreng malam begadang pulang.
2: Malam begadang jujur. Tadi aja begadang.
1: Nonton bola emang.
2: Ya enggak lah.
1: Mungkin ya Maura kan pagi, kan bangunnya pagi banget. Mm-hmm. Pulang ke rumah ketiduran kan. Mm-hmm. Sampai isa. Nah malam dia jalan tuh.
0: Malam dia kelayapan tuh.
1: Gimana sih hidup kamu nih, Ma?
0: Tapi biasanya apa ritualnya kayak biar cepet tidur tuh apa? Biasanya abisnya kan ada yang nonton apa tuh?
1: Domba, domba, domba.
0: Ya gitu, domba. Oh, ya. Atau ada yang nonton yang satisfying tuh apa sih yang...
2: ASMR ya?
0: Yang kayak gitu-gitu.
1: Suara hujan.
0: Ngaruh gak itu di kamu tuh?
2: Lumayan.
0: Oh lumayan. Saya juga pernah di fase itu. Saya putar aja bunyi hujan sampai saya ketiduran.
2: Kalau aku biasanya nonton yang di TikTok ada kayak ASMR gitu-gitu. Aku tonton lah sambil rebahan. Tiba-tiba oh ketiduran.
1: Alhamdulillah jadi cepat ya.
2: Iya cepat.
0: Guys, di sini guys.
1: Apa aja?
2: Apa aja?
1: Kalau sambil makan roti pisang kan lawan kopi.
0: Itu Vespa Taurus.
1: Hei siapa nyomu manujak sama mana si Unda anak ngantuk nih. Udah minum kopi lah, minum roti pisang mah.
0: Ya, sebutingnya juga nah, makan untuk pisang nah lawan teh panas jarnya.
1: Saya nyoja.
0: Terus tadi ada yang dari mana nih ya? Dari Jakarta.
1: Jakarta Utara, Timur.
0: Oh, ikut menyapa dari Pondok Kelapa Duren Sawit Timur.
2: Moi.
1: Terima kasih udah dengerin kita dari Duren Sawit.
0: Tuh, aku tipe muka bantal. Kata temanku cocok jadi iklan buat tidur.
1: Bagus Mel, pertahanin. Siapa tahu ada brand-brand yang pengen ngendorse kamu buat jadi modelnya.
0: Model obat tidur.
1: Nah ya,
0: jadi. Kalau ini kan harusnya pakai obat tidur. Ini harus guring
1: ini
0: nih.
1: Harus guring.

0: Masih 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Yay. Sahabat Suara, ada kabar baik nih buat kamu yang sering berpergian dari Banjarmasin. Dan dari tanggal 1 Juli nanti, CityLink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang perjalanan untuk urusan kerja, liburan, ataupun mau ketemu keluarga jadi makin mudah dan juga nyaman.
1: Buat kamu yang pengen liburan ke Yogyakarta, tenang aja ya. Kamu akan mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitas kamu. Atau punya agenda ke Balikpapan juga bisa banget. Sekarang terbangnya makin gampang loh bersama CityLink.
0: Gak cuma itu, kamu juga bisa menikmatin gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR CityLink. Lumayan banget kan sahabat Suara, jadi sudah siap menentukan tujuan berikutnya? Pesan tiketmu sekarang juga melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id.
1: Better fly CityLink.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan, plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar pasti wow.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara ya. Jadi memang kalau susah tidur itu ada beberapa cara yang bisa kita lakuin.
1: Salah satunya adalah
0: turunkan suhu ruangan. Turunkan. Turunkan suhu ruangan.
1: Turunkan harga.
0: Bukan, saya kelewatan.
1: Turunkan suhu ruangan. Suhu ruangan aja.
0: Nah, terus karena ternyata ketika tidur suhu tubuh kita tuh bakal terasa dingin. Sedangkan saat bangun suhu tubuh
1: panas. Sahabat suara ya, ini kan ada beberapa cara tadi seperti Hirzan bilang untuk mengatur suhu di dalam ruangan kamu.
0: Yes.
1: Yang kedua menerapkan metode pernapasan 478 ya, ya sering bilang biasanya nafas 7 lah atau apa sebutannya. Ini letakkan ujung lidah kamu di belakang gigi depan atas kayak gini. Nah kayak gitu, bisa dilihat secara visual di suara TikTok ya, live TikTok kita. Nah kemudian buang napas sepenuhnya melalui mulut dengan buat suara wus. Berarti gimana? Kok susah ya? Gitu ya? Kobra.
0: Tips apa sih ini?
1: Oke. Lalu tahan napas selama 7 detik, terus buka mulut dan buang napas sepenuhnya selama 8 detik. Nah, pasti kan udah sakit gigi ya.
0: Aduh, sama.
1: Kalau enggak aduh, bau banget ya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dia sebenarnya.
1: Yang innalillahi yang cium ya.
0: Yang cium.
1: Kasihan ya.
0: Kenapa sih enggak bisa tidur? Iya deh, tidur temannya.
1: Teman
0: tidur. Gara-gara ngecium mulut bau kita.
1: Untuk yang selanjutnya, cara biar bisa cepat tidur adalah hindari interaksi dengan benda elektronik. Nah, jadi benda elektroniknya jangan diajak ngobrol dia.
0: Bentar dulu nih.
1: Jangan diajak interaksi, jadi jangan ngobrol sama HP. Kayak gini kan gitu. Jangan.
0: Lebih ke kurang sih ya.
1: Kurang pemahaman
0: ya. Ya, kurang mengerti penggunaan elektronik.
1: Iya, maksudnya
0: bukan interaksi.
1: Tapi menggunakan.
0: Pokoknya menggunakan aja. Hindari interaksi. Ya Allah, dua arah nih. Dua arah nih kayak ngobrol. Orang sama handphone ngobrol.
1: Ini rusak ada nih. Kakak Ferry Kurniawan nih, salam interaksi katanya dari Cimahi. Oh, jauh ya. Dari Cimahi ya.
0: Semoga
1: terhibur dengan karya-karya orang Bandung. Beliau dari Bani Sunda.
0: Oh, teh gelis, mana teh gelis?
1: Nenggelis, jangan ya. Teh gelis ya.
0: Ini teh susu, mana tehnya?
1: Ini teh susu, ingat gak sama suara itu ada iklan kayak iklan. Gitu ya?
0: Nah ingat itu aja, bisa tidur, gak usah interaksi sama handphone.
1: Betul, nyalain HP gak usah. Terus, modenya mode anu aja, apa sih kalau kita?
0: DND ya?
1: Ya,
0: don't not disturb betul. Gitu. Kalau mau juga nih, misalnya nih kebangun tengah malam, hindari menyalakan ponsel karena cahaya dari ponsel bisa mengakibatkan terjadinya penurunan produksi hormon melatonin yang membuat tidur jadi terganggu.
1: Ini saya baru tahu jujur.
0: Nah, jadi kalau bisa handphonenya matiin aja. Nyalain baru besok pagi.
1: Betul.
0: Insya Allah SP1.
1: Karena banyak yang menelpon.
0: Lihatlah nyawa, Nina kenapa karena nyawa tuntung akan. Nah, anak lambat tuntung kuliah.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sahabat Suara, ada info penting nih dari PLN, khususnya buat kamu yang berada di sekitar proyek pembangunan gardu induk PLN UPP KLT 4 di wilayah Satui, Selaru, dan Sebuku. PLN lagi fokus meningkatkan keandalan listrik di Kalimantan Selatan supaya listrik makin stabil, makin andal, dan tentunya makin terang untuk masyarakat. Tapi di balik pembangunan itu, ada satu hal yang jadi prioritas utama, yaitu keselamatan. Karena selama proses pembangunan berlangsung, akan ada aktivitas mobilisasi alat berat dan kendaraan proyek berukuran besar, mulai dari trailer, ekskavator, sampai pengangkutan material berat. Jadi, buat kamu yang melintasi di sekitar area proyek, hati-hati ya, terutama terhadap titik buta kendaraan besar. Sopir truk kadang tidak bisa melihat kendaraan yang terlalu dekat di samping atau di belakang mereka. Jaga jarak aman, minimal 10-15 meter, dan jangan memotong jalur alat berat yang sedang bermanuver. Selain itu, selalu patuhi rambu-rambu K3 dan arahan tugas di lapangan. Dan yang gak kalah penting, pastikan anak-anak kita tidak bermain di sekitar area proyek, serta hindari parkir sembarangan di sekitar jalur keluar masuk kendaraan proyek. Oh iya, ada hadiah menarik juga nih buat kamu sahabat suara. Caranya gampang banget, langsung aja kirim pertanyaan kamu dengan nge-DM Instagram PLN UPP Kalbaktim 4 di @pln.uppkalbaktim4. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari PLN. Utamakan K3, salam keselamatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh PLN Persero UPP KLT 4.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Warga Indonesia. Yeay, sahabat suara ya. Kembali bersama Aksaisa dan juga Hirzan Anggoro di Suara Seru hari ini. Kita mau baca ini yang udah gabung juga di WhatsApp kita. Ada Nadif di Banjarmasin. Kalau aku sih paling ampuh matiin lampu terus jauhin handphone ya. Biasanya gak sampai 15 menit udah merem sendiri. Buat yang baru gabung nih, pertanyaannya adalah gimana sih cara kamu buat bikin kamu tuh bisa cepet tidur? Nah, kalau kalian Nadif tadi ya paling ampuh matiin lampu, jauhin handphone 15 menit udah bisa tidur. Terus juga ada Fitria di Banjarmasin. Aku paling gampang tidur kalau kamar udah rapi. Entah kenapa kalau berantakan malah gak tenang. Bener juga, kayak harus rapi dulu, sama kayak anak saya tuh, sahabat suara. Kalau dia mau tidur harus dirapiin dulu, spraynya mesti kenceng dulu baru dia bisa tidur. Terus juga ada Raka di Banjarbaru. Aku sih biasanya dengerin ASMR yang suaranya tenang, baru beberapa menit udah gak sadar lagi. Aduh, beberapa menit udah gak sadar lagi ya. Tapi emang ampuh juga sih sahabat suara ya. Jadi abis ini kita bakal lanjut lagi. Buat kamu yang pengen gabung sama topik kita hari ini, pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu biar cepat tidur ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kiswara.
2: Hai.
3: Hai. Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant. Loon, where elegance begins.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Solar Indonesia, di Suara Seru ditemenin Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Terima kasih sudah bergabung di Ngobras hari ini ya sahabat suara ya. Yang pasti juga bagaimanapun cara kamu untuk cepat tertidur, pastikan kamu tidurnya cukup ya sahabat suara ya. Karena ya sekali lagi menurut dokter yang pernah ngobrol sama kita tempo hari ya, dokter Friza, bahwa tubuh akan merecovery dengan sendirinya dengan tidur cara yang cukup, tidur ya, yang cukup dari jam 10 setidaknya sudah tidur sampai jam 1. Tapi buat
1: jam 1, 10 sampai jam 1, Sa.
0: 10 malam sampai jam 1 malam itu wajib tidur gitu.
1: Itu sih wajib tidur. Wajib bukan tidur. Jam 10 jam 1 bangun itu bukan sama suara.
0: Wajib, salah lagi nih kita-kita wajib nih. Wajib tidur nyenyak tuh.
1: Biasa banget nanti kayak ini Irjan saya satu nah itu kita menghindari gitu sahabat suara.
0: Wajib tidur untuk merecover itu di jam segitu katanya.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Sampai sepertiga malam. Waduh.
1: Gimana sahabat suara?
0: Sahabat suara ya buat yang kayak suami saya kan dia kerja
1: insom luar insom bar ya.
0: Sampai jam berapa dia tuh enggak ada insom, orang dia gampang aja tidur, cuman ya itu tadi dia enggak bisa tidur seperti kita karena dia banyak aktivitasnya justru kadang di malam hari. Kayak misalnya nih, apalagi anak-anak event pasti tahu ya.
1: Loading alat.
0: Loading biasanya. Alat biasanya pasti malam. Kalau acaranya di mall berarti loadingnya jam berapa tuh?
1: Waduh, tahu kan jam berapa?
0: Tahu kan jam berapa ya, nah tuh.
1: Karena mall tidak mau terganggu jam operasional mereka. Gitu.
0: Ya bener aja sih. Oke, sahabat suara semangat deh buat kamu juga yang punya pekerjaan di malam hari. Semoga kamu disehatkan. Banyak minum suplemen atau vitamin gitu. Betul. Ya, sama minum air putih yang banyak juga ya.
1: Kopinya boleh aja cuma jangan banyak-banyak ya. Yang penting makannya yang benar. Kalau bisa healthy food.
0: Habis healthy food ya, sayang.
1: Kita bakal ada kegiatan seru juga di program ini. Jadi buat sahabat suara yang penasaran, yuk balik lagi nanti bareng kita dan juga Aksa Isa Putri.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Sambil minum kopi, yuk dengerin cerita inspiratif yang bisa datang dari mana aja. Hanya di Inspirasi Pagi-Pagi.
1: FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari ini bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri kembali menemani kamu di namanya apa? Inspirasi Pagi-Pagi ya.
0: Inspirasi Pagi-Pagi.
1: Okay.
0: Yang pastinya bakal menginspirasi kamu, ngasih kamu banyak informasi juga. Yang terpenting hari ini kita juga bakal ngobrol ya.
1: Betul.
0: Ngobrol-ngobrol tentang implementasi mall pelayanan publik Kota Banjarmasin.
1: Saya baru banget kemarin ke sana.
0: Wah, ngapain kemarin?
1: Ada yang diurus, ini BNB.
0: Oh iya.
1: Saya mau nambahin bidang usaha baru gitu kemarin. Cuma the system masih gangguan gitu. Cuma saya sabar saja.
0: Sabar aja.
1: Mungkin kali ini bapak-bapak, abang-abang ganteng-gantengku ini bisa memberikan solusi ya.
0: Bener, bisa kali memberikan aja, pencerahan gitu ya kepada kita di pagi hari ini.
1: Kasih pencerahan. Ya. Dan pagi hari ini, saya dan Hijan gak berdoa aja. Tadi kan udah disampaikan tadi tentang implementasi mall pelayanan publik Kota Banjarmasin. Kali ini kita kedatangan Bapak Idam Halid, yaitu Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Banjarmasin. Selamat pagi Bapak.
5: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya Pak, sehat?
5: Alhamdulillah
0: sehat. Terus juga ada Bapak Faidila SST, Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Selamat pagi Bapak.
6: Selamat pagi.
0: Iya, sehat Pak ya?
6: Alhamdulillah.
1: Nah, ini pas banget nih. Ya, sebenarnya yang mau ngurusin sendiri ya. Apalagi mau konten kreator tuh.
0: Betul.
1: Ya kan? Udah keluar tuh kebijakannya ya. Mungkin ngobrolin tentang latar belakangnya dari konsep mall pelayanan publik nih, Bapak, di Kota Banjarmasin. Dan mengapa sih integrasi berbagai layanan dalam satu tempat dianggap sangat penting, Pak?
6: Ya, adapun yang melatar belakangi adanya mall pelayanan publik di Kota Banjarmasin,

0: tapi mungkin bukan hanya di Kota Banjarmasin tapi seluruh Indonesia. Itu adalah salah satunya peraturan presiden nomor 89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik.
1: Nah,
0: kenapa harus ada mall pelayanan publik ini? Urgensinya adalah mungkin selama ini masyarakat berurusan itu datang ke beberapa tempat.
2: Betul.
0: Mereka datang ke Dukcapil, mereka datang ke BPJS, mereka datang ke kantor Samsat. Nah, mall pelayanan publik ini adalah suatu tempat di mana masyarakat cukup datang ke satu tempat saja.
1: Oke.
0: Ketika mereka datang ke BPJS lalu diperlukan untuk validasi KTP, mereka tinggal datang ke loket sebelah karena di sana juga ada loket layanan Dukcapil. Jadi itulah yang melatar belakangi hadirnya mall pelayanan publik dan urgensinya agar masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke berbagai tempat untuk mengurus layanan administrasinya.
1: Oh, jadi sebenarnya pengen mempermudah gitu ya.
0: Iya,
1: Pak,
0: betul.
1: Ya. Biar tadi kan tadi juga berkesinambungan.
2: Benar.
1: Tiba-tiba perlu KTP padahal kita lagi urusan di BPJS misalnya.
2: Benar.
1: Nyebel aja.
2: Benar. Ya, gitu ya. Enggak repot jadinya gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Nah, Pak, salah satu instansi yang kini hadir di MPP adalah BPJS Kesehatan. Apa pertimbangan DPMP TSP sehingga layanan kesehatan menjadi bagian dari layanan terintegrasi ini?
0: Iya. Dari awal kita membentuk MPP dari 2023, di akhir 2023 kita sudah soft opening.
2: Yes.
0: Nah, kita mencoba merangkul itu adalah unit-unit layanan publik yang paling banyak digunakan atau dicari oleh masyarakat.
1: Okay.
0: Salah satunya adalah BPJS Kesehatan.
2: Yes.
0: Nah, ini terbukti dari jumlah pengguna layanan di MPP itu, itu yang terbanyak adalah pengguna layanan BPJS Kesehatan.
1: Oke. Okay. Nah, oke.
0: Makanya kenapa di awal kita coba nih unit-unit layanan yang paling diperlukan masyarakat itu apa, itulah yang kita rangkul untuk bergabung di mall pelayanan publik Kota Banjarmasin.
1: Oh, jadi banyak banget ternyata yang datang ke mall publik ini untuk berurusan dengan BPJS gitu.
2: Iya, betul. Salah satunya. Begitu. Nah, untuk dari sisi pemerintah daerah sendiri, apa sih, Pak, manfaat terbesar yang ingin diberikan kepada masyarakat melalui konsep one stop service di MPP?
0: Manfaat terbesarnya tentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakat tidak perlu lagi datang ke berbagai tempat.
1: Nah,
0: dengan datang di satu tempat, mungkin dari satu sisi mereka bisa hemat hemat waktu.
2: Betul.
0: Dari hemat waktu mereka mungkin bisa juga hemat uang.
2: Betul.
0: Karena transportasi mereka misalnya datang beberapa tempat memerlukan uang segala macam. Dengan datang ke satu tempat mereka sangat menghemat waktu dan tenaga mereka. Mungkin
2: setuju. Setuju banget. Tuh, udah dipermudah banget ya untuk berurusan dia.
1: Betul. Ya.
2: Dan antusiasnya juga kata Bapak tadi luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Jadi, banyak yang datang.
2: Bener.
1: Kan tadi dipermudahkan gitu ya. Mungkin lebih ke Pak Ida Malit lagi juga gitu ya, Pak.
3: Siap.
1: Ini kan hadirnya BPJS kesehatan di mall pelayanan publik gitu ya, Pak. Itu dari BPJS sendiri, Pak, dengan adanya MPP ini responnya seperti apa sih, Pak?
3: Ya, tentunya sangat antusias ya. Masyarakat cukup antusias dengan hadirnya BPJS Kesehatan di MPP ini.
1: Oke.
3: Karena itu tadi sistem one stop service tadi itu yang tentunya yang sangat menguntungkan atau memudahkan masyarakat, bahkan masyarakat dari luar kota Banjarmasin pun yang berbatasan dengan Banjarmasin ya. Itu juga kalau untuk urusan BPJS itu dimungkinkan untuk dilakukan di kota Banjarmasin itu. Jadi sangat dipermudah lah. Sangat dipermudah karena itu tadi yang disampaikan Pak Faidila bahwa sekali datang ke suatu tempat semua urusan bisa
2: beres.
1: Lancar gitu ya.
3: Kalau misalnya bermasalah dengan urusan Dukcapil
1: geser aja,
3: tinggal geser. Ya,
1: geser aja gitu.
3: Di sana juga berbagai macam layanan publik pun ada.
1: Oke. Terus kalau misalnya dari BPJS lagi nih, Pak Idam. Ini yang diberikan di MPP, yang diberikan dihadirkan di MPP itu, Pak. Apakah semua layanan yang awalnya di kantor pusat ibaratnya gitu ya? Itu semuanya dipindahkan di situ juga apa gimana, Pak?
3: Kalau untuk jenis layanannya ya, itu sama persis dengan yang ada di kantor cabang BPJS yang di kalau di Banjarmasin itu kan di Ayani Pal 3 ya. Itu sama persis layanannya. Jadi mencakup layanan administratif sampai dengan layanan informasi dan pengaduan. Itu semuanya kita bisa mulai dari urusan mau mendaftar, perubahan data, terus merubah vaskes atau ubah macam-macam atau penambahan anggota keluarga dan seterusnya. Kecuali mungkin untuk urusan yang pendaftaran peserta yang kategori yang memang didaftarkan oleh pemerintah daerah biasanya ke Dinas sosial dulu.
2: Lepas
1: deh, hampir lepas deh ya.
2: Jalurnya
1: mau ke beda. Udah siap nganterin BPJS.
2: Dinas sosial. Belum sih, salah dulu.
3: Itu yang biasanya kalau masyarakat awam biasa okay. Yang BPJS yang gratis gitu.
2: Benar, BPJS yang gratis.
3: Perlu diverifikasi dulu oleh teman-teman dari Dinas Sosial.
1: Oke. Nah, berarti kan ini
2: pengetahuan baru, perhatian.
1: Jadi enggak bisa maksudnya iya benar apa-apa itu BPJS cuma enggak semuanya BPJS ya, gitu kan. Ya
2: jadi sekira kan Bu Mamai sampai
1: iya,
2: di
1: sini. Udah itu benar radio ini.
2: Padahal salah
1: sosial kan.
2: Sebenarnya belum.
1: Iya, itu pusat dari ada aja. Oke, sama-sama nanti kita akan ngobrol juga pasti bersama Pak Idam Halim lagi dan juga Pak Idilah gitu ya. Ngomongnya tentang mall pelayanan publik nih emang ada apa aja di sana. Terus juga apa terus tempatnya seperti apa terus di mana gitu kan. Jam pelayanannya seperti apa juga.
2: Mungkin ada yang masih belum tahu ya.
1: Saya sumpah baru tahu kemarin itu aja.
2: Baru tahu kamu ya? Sumpah. Atau mungkin yang pendatang-pendatang juga mungkin baru tahu.
1: Mungkin ya.
2: Baru jadi, pindah gitu ya. Nah,
1: jadi buat sahabat suara juga yang mau nanya-nanya seputar MPP atau mall pelayanan publik di Kota Banjarmasin, yuk buruan gabung aja di WhatsApp di 08119933901.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru, Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara ya, kalau misalnya lihat di live TikTok kita nih, ya kita tadi sempat ngobrol-ngobrol juga ya.
1: Betul,
0: di
1: off air ya.
0: Tentang layanan-layanan.
1: Nggak bocor loh Sahabat Suara, itu rahasia kita. Nggak mungkin kita bocorin.
0: Mama juga yang mau dirahasiain, Irzan, ya Allah.
1: Dan kita masih ngobrolin tentang salah satu, ini fasilitas sih ya mungkin ya bisa dibilang
0: fasilitas.
1: Ya. Mabahan publik ini adalah fasilitas yang menaungi kayak hampir semua instansi kayaknya Pak ya.
2: Iya.
1: Berkumpul di dalam situ biar apa tadi? Ya biar enggak repot aja.
0: Biar enggak repot.
1: Urusannya lancar segala
0: bener.
1: Macam
0: apalagi
1: gitu.
0: Apalagi buat yang sekarang mungkin mau berurusan ya, tapi kayak lagi hamil.
1: Ay, benar, benar.
0: Pasti kayak mau kolor-kolor.
1: Yang ini mohon maaf gitu ya, mungkin yang lansia-lansia
0: bener,
1: gitu.
0: Benar,
1: kan. Ngurus uang nunggu, pensiunan kan tuh.
0: Nunggu lama gitu ya.
1: BTW saya kan udah pernah kesana ya sebelum disampaikan sama bapak-bapak yang hadir ini. Dingin banget, saya
0: dingin ya, sejuk
1: saya,
0: ya.
1: Sumpah saya mau bawa bantal.
0: Saya emang sih mau tidur sih.
1: Iya kayak takut dibilang kurang ajar aja saya. Jadi kayak enggak berani deh saya urung deh.
0: Iya,
1: takut kayak udah gondrong, mau bantal,
0: gelandang banget. Mendukung ya ini ya gitu ya. Nah, ini ya Sahabat Suara ya untuk tadi juga kembali kepada fasilitas apa aja yang telah disiapkan di MPP untuk memastikan masyarakat bisa merasa nyaman saat mengurus berbagai keperluan termasuk layanan BPJS kesehatan gitu Pak.
2: Iya. Fasilitas-fasilitas yang ada di MPP itu seperti yang disampaikan tadi kan di sana ada ruang tunggu yang representatif.
1: Betul.
2: Yes, dengan pendingin ruangan yang mungkin cukup tinggi ya. Tadi dinyatakan tadi kedinginan tuh.
1: Nah,
2: kami di sana juga menyiapkan ada koneksi WiFi gratis. Jadi kalau mau
1: jadi bikin betah, Pak.
2: Iya.
1: Bikin betah sih, Pak.
0: Nanti orang pada
1: oh iya iya iya. Sorry. Saya takutnya orang-orang yang tidak pengen ada urusan gitu.
2: yang mau ngecas HP juga bisa, karena sudah disediain.
1: Ada
2: colokan ya. Juga.
1: Oh, jadi stationnya ada juga.
2: Ada di sana lengkap. Bagi ibu yang menyusui di sana juga ada ruang laktasi.
0: Nah, aman.
2: Kalau abang dan mbaknya bawa kebetulan lagi bawa anak nih, di sana kita juga nyiapkan playground.
0: Jadi
2: sambil ngurus perizinan, misalnya sambil ngurus BPJS, anaknya titip aja di playground.
0: Benar.
2: Jadi mereka bisa bermain-main tanpa mengganggu kita.
1: Ya?
0: Keren.
1: Oh ya ya ya.
0: Fasilitasnya udah
2: sempurna ya
1: sama bapak. Saya ini takut disalahgunain sih pak. Penuh. Teman-teman tadi ada playground, ada wifi.
0: Tapi tenang aja kan pasti.
1: Tapi kopi nggak gratis kan pak?
2: Kalau ya air mineral gratis.
0: Air mineral gratis. Masih bagus banget ini, luar biasa
2: air
0: banget
2: gratis.
0: Ini.
1: Takut besok ada bolimus.
2: Juga ada pojok baca ya. Di sana juga ada pojok baca digital. Nah, jadi masyarakat misalnya ini saya antri masih lama nih. Mereka bisa ke depan dulu sambil baca-baca.
1: Oh, iya iya.
2: Kalau antrenya sudah dekat baru menuju loket mungkin.
0: Oh, benar.
1: Iya iya iya.
0: Biasanya sih langsung datang langsung ada keperluan apa Pak, jadi enggak bisa masuk.
1: Saya takutnya
0: sempat
1: belanja.
0: Iya.
1: Takutnya buka di sebelah, Sa. Takutnya buka di sebelah tadi bikin enak.
0: Terus Sahabat Suara ya, buat yang lagi menyusui aman itu udah ya. Yang punya anak ada playground, udah gampang banget deh itu.
1: Yang
0: ya.
1: Bosan nungguin ada tadi untuk
2: pojok baca
1: tadi.
0: Wifi aktif.
2: Iya. Untuk kaum rentan sendiri kita juga sudah menyiapkan misalnya ada kursi khusus tunggu, khusus yang lansia atau ibu hamil.
0: Benar.
2: Kita juga menyiapkan misalnya toilet disabilitas. Toilet disabilitas tas ini khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi untuk orang umum ini dia tidak boleh masuk ke sana.
0: Betul.
1: Nah, ini dengar kayak gini oknum-oknum nih ya.
0: Oknum-oknum suka duduk.
1: Sentil aja Pak.
0: Dari
1: ini
0: sentil aja. Sampai. Tuh fasilitas sudah terjawab tuh ya.
1: Enggak
0: usah ragu lagi.
1: Kalau BPJS ada lagi mungkin Pak?
3: Kalau di kami sih tentunya dukungan dari DPMPTSP tadi sudah sangat maksimal ya.
1: Iya.
3: Sehingga kita pun juga sebagai tamu ya dalam tanda petik di situ nyaman juga untuk beraktivitas dan peserta BPJS-nya pun juga tentunya cukup puas ya.
0: Betul.
3: Dengan fasilitas yang ada termasuk juga area parkir yang cukup luas.
0: Itu sih ceritanya ya Pak ya.
3: Kan dalam sudah dilengkapi sistem antrian.
0: Yes.
3: Jadi lebih apa istilahnya? Lebih memang representatif sesuai dengan tujuan layanan kita juga seperti itu.
0: Mungkin.
3: Dan memang faktanya saat ini jumlah pengunjung yang mau mengurus BPJS dibanding di kantor kita sendiri dengan MPP lebih banyak di MPP.
0: Karena
3: terbukti kunjungannya di sana itu dalam bulan Mei aja kemarin itu bisa sampai 1.300 kunjungan
2: per bulan.
1: Per bulan.
3: Iya. Dalam satu bulan. Jadi selalu di atas 1000 orang. Khusus untuk loket BPJS saja.
0: Yes, yes.
1: Eh, itu belum digabung sih ya?
3: Iya.
0: Iya, dengan
3: 1000. Jadi tiap hari itu ramai.
1: Provinsi Kalimantan Selatan ini.
3: Jadi kan apa tingkat pemanfaatan MPP di Kota Banjarmasin khususnya untuk loket BPJS kesehatan ini memang BPJS kesehatan ini memang selalu paling tinggi. Jadi disampaikan Pak Fadila bahwa yang bikin ramai di sana itu BPJS kesehatan.
0: Betul.
1: Tapi saya setuju sih ya karena apa ya?
0: Itu menjawab kebutuhan soalnya.
1: Iya, sama kan strategis banget ya, Pak Faid ya. Bener. Itu kan di tengah-tengah kota. Ibaratnya itu bernostalgia sih kalau menurut saya.
2: Iya, benar.
1: Saya tadi mau saya mau kayak mau naik bom kan ke situ.
0: Bawaannya mau naik bom kan.
1: Udah beda gitu
0: sana. Udah
1: ada juga lagi tempatnya gitu. Tadi kan ngomongin soal
0: layanan fasilitas.
1: Layanan yang ada di sana kan tadi Pak kan dengan yang diberikan sebaik itu ya. Saya jujur pribadi saya
0: maksimal optimal.
1: Iya, saya datang sana first time, saya senang banget karena sumpah Pak apa ya ramah banget. Terus dikasih kayak nomor customer service ya Pak ya di depan itu ya.
0: Katanya
1: Bu ya customer service jadi misalnya kita punya urusan. Ini kan kebetulan saya NIB ya gitu ya. Jadi chat aja dulu Bu daripada pian ke sini ini bisa banjir ya. Pian ke sini terus ternyata masih enggak gua sistemnya kan kasihan juga pian baik pian chatin maksudnya kayak dikasih solusi
0: lah. Dikasih arahannya benar-benar mantap ya.
1: Sip gitu ya.
0: Sip banget ya. Kan, apalagi apalagi kan ini juga warga-warga ini kan ada juga yang punya keterbatasan waktu gitu kan, misalnya kayak bekerja di jam kantor kayak gitu.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, untuk ini sendiri Pak bagaimana DPMPTSP mengatur jam layanan agar tetap bisa menjangkau kebutuhan masyarakat apalagi yang mungkin heboh nih jam kantor nih yang enggak bisa nih gitu ada enggak nih Pak?
2: Jadi memang kalau untuk jam layanan kita dari Senin sampai Kamis itu dari jam 8.30 sampai jam 1 siang. Khusus BPJS Kesehatan sendiri mereka minta waktu tambahan nih sampai jam 3 karena saking banyaknya tadi
1: pengguna layanan. Extra time ya kan. Ya.
2: Kalau hari Jumat itu sampai jam 11 dari jam 8.30. Okay. Kenapa kita cuma bisa sampai jam 1 karena masing-masing instansi ini mereka setelah selesai di MPP mereka balik
0: ke masing-masing.
2: Jadi mereka meneruskan pekerjaan mereka di kantor masing-masing.
1: Okay.
2: Cuma untuk sekarang kan semua pelayanan itu relatif itu sudah online semua.
1: Betul Pak, betul.
2: BPJS Kesehatan sebenarnya bisa online, OSS juga online, imigrasi pun pembuatan paspor kan juga online. Jadi sebenarnya masyarakat datang ke sana itu untuk masyarakat yang mungkin mereka kurang paham apa segala macam baru mereka minta pandu. Termasuk Dukcapil sendiri kan kita bisa lewat HP aja online, dengan perangkat online.
0: Online.
2: Kita bisa cetak kartu keluarga sendiri, akta kelahiran sendiri kita sudah bisa. Tapi mereka yang datang ke sana karena mereka tidak ngerti lalu dipandulah oleh petugas.
1: Mungkin itu. Oke, berarti sudah itu memastikan layanan MPP itu enggak usah dipertanyakan gitu kan.
0: Yes, sudah oke okay banget. Sepenuh hatinya udah enggak perlu dipertanyakan lagi.
1: Teknik motor ya.
0: Benar. Oke. Sampai suara kita bakal ngobrol lanjut lagi ya.
1: Betul, kita kita akan ngobrol lagi tapi di off air kita akan ngasih tahu kamu cerita apa.
0: Kita ngobrol dulu ya.
1: Mana ya barang juga aksesnya mana ya kita tunggu di WhatsApp.
4: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...
9: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
4: Suara Warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tentunya Hirzan dan Aksesa kembali lagi menemani kamu dengan orang-orang hebat juga ini ya. Ada Pak Idam Halib, ini Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin. Lalu juga ada Bapak Faidillah SST selaku Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin. Tadi kita ngomong panjang lebar banget gitu ya soal kenapa mal pelayanan publik ini akhirnya dihadirkan.
1: Bener.
0: Terus juga ternyata banyak instansi-instansi yang senang juga karena diperjakan ketemu orang baru ya kan.
1: Betul.
0: Ketemu orang baru, terus juga untuk urusan-urusan kan saling berkesinambungan. Jadi
1: betul,
0: di satu tempat beres aja gitu.
1: Betul. Ya kan? Cuma memang waktunya aja terbatas karena memang ya harus lanjut lagi gitu ya. Jadi kalau mau dari pagi-pagi bener deh.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Pagi bener. Pagi bener masih udah ngantri bener gitu kan.
1: Lebih
0: aja
1: enak
0: gitu. Nah tapi kan kita balik lagi nih sahabat suara yang kan ngomongin soal BPJS Kesehatan nih.
1: Yes.
0: Sebenarnya kan sudah memiliki kantor pusat ya, kantor cabang. Bahkan juga punya berbagai layanan digital gitu ya. Nah kenapa sih BPJS Kesehatan nih Pak
1: tetap
0: hadir ya kan secara offline nih, gitu ya, berarti kan secara tatap muka di MPP Kota Banjarmasin.
2: Iya betul. Kalau kita melihat perkembangan saat ini ya, hampir semua layanan-layanan publik itu memang sudah mulai dialihkan kepada layanan-layanan digital, baik itu semacam aplikasi ataupun nomor-nomor WhatsApp. Kami juga tentunya gencar juga mensosialisasikan layanan-layanan digital kita, mulai dari call center, terus aplikasi baik di berbasis platform Android ataupun iOS, itu ada aplikasi mobile JKN, dan ada juga melalui WhatsApp, Pandawa 0811816565 itu. Nah tentunya kita tidak juga meninggalkan ya layanan tatap muka. Istilahnya kalau kami layanan tatap muka. Layanan tatap muka ini kan di kantor cabang maupun di MPP. Dan memang sebagian masyarakat juga memang masih ada yang memang ingin ya lebih senang atau lebih familiar memang yang tatap muka langsung. Kayaknya kalau enggak ketemu langsung kayak kurang afdol gitu.
1: Iya. Kada asinya.
0: Orang betul orang enggak. Alasan cuma itu
2: seperti itu dan ada yang merasa juga bahwa kalau sisi humanisnya tetap ada kalau layanan tatap muka ini.
1: Benar.
2: Jadi makanya layanan tatap muka langsung itu tetap kita tidak hilangkan seperti itu.
1: Betul. Okay. Nah karena BPJS sendiri juga ini banyak banget ya ibaratnya pengunjungnya, antriannya gitu. Untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung nih, Pak Idam Halib, bagaimana BPJS Kesehatan mengatur sistem antrian dan alur pelayanan agar tetap cepat dan nyaman? Kalau saya biasanya kayak, pengguna BPJS ya, kalau misalkan di puskesmas aja nih, apa segala macam, memang disuruhnya didaftar lewat mobile JKN kayak
2: online
1: gitu sih ya.
2: Nah, jadi khusus untuk di loket tatap muka seperti di mana di MPP nih, memang kunjungan kita sangat tinggi, tinggi di MPP ini, dan kita untuk mempercepat antrian kita ada istilahnya sistem service officer. Jadi ketika masyarakat datang dapat antrian struk itu dapat nomor antrian nunggu. Nah pada saat nunggu ini itu ada petugas yang berkeliling langsung jemput bola gitu nanyain satu-satu keperluannya apa. Kalau bisa langsung diselesaikan saat itu udah langsung kita selesaikan eksekusi saat itu juga.
0: Excellent nih, service excellent. Sempurna banget nih.
2: Jadi langsung kita karena yang datang ke MPP itu sebenarnya kepentingannya macam-macam. Ada yang memang ternyata urusannya sebenarnya sederhana aja.
0: Sebenarnya lewat online bisa gitu. Ya tadi alasannya pengen enak lewat orang aja.
2: Pengen ketemu
0: orang aja. Iya, lewat orang aja. Oke.
2: Jadi hanya sebetulnya pengen nanya Bagaimana sih cara daftar, syaratnya apa?
0: Saya yakin tuh ibu-ibu gabut tuh.
1: Ibu-ibu
0: udah selesai di rumah ngapain ya? Kayaknya kita recokin nih teman-teman.
2: Kayaknya ya. Ada ya.
1: Kayak seru nih.
0: Tapi pelayanannya tetap oke. Ibaratnya tadi kan udah dibilang Pak, ini mengenai. Walau sebenarnya kan sepele itu tetap dilayani gitu ya Pak ya.
2: Iya, tetap dilayani.
1: Benar. Jadi aman, tenang aja.
0: Gak ada di mana-mana, nggak ada.
1: Iya, yang penting datangnya sesuai jam operasionalnya aja ya. Kalau di luar jam operasional
0: mohon maaf gitu ya. Berarti tadi ya setelah disamperin tadi apa yang disamperin teman-teman BPJS ini itu kan berarti sambil mengedukasi juga gitu.
2: Betul, mengarahkan ke kalau memang memungkinkan diarahkan ke layanan digital.
1: Digital. Ada yang ngebimbing juga di situ, aman. Ada yang
2: sambil dibimbing atau di apa istilahnya diedukasi di situ ya.
0: Oke, oke. Ini mungkin balik ke Pak Faid lagi gitu ya. Pak Faid pasti sekonyol banget ya. Apa ya Pak Ek? Agak-agak saya Pak Faid lah gitu ya. Kayak kenal banget kayak om saya sendiri gitu ya. Jadi ini Pak, apakah saya juga penasaran nih, MPP ini apakah juga punya aplikasi gak apa, website biar kita bisa kepoin gitu-gitu kali ya? Apakah punya gitu atau sosial media gitu Pak?
3: MPP Kota Banjarmasin punya website dan juga punya Instagram. Jadi kalau mau cari informasi-informasi mungkin bisa aja langsung dikunjungi website MPP Kota Banjarmasin ataupun Instagram MPP Kota Banjarmasin. Jadi seluruh informasi-informasi lainnya sudah selalu kita upload di sana.
0: Ini yang ketiga lagi nih sahabat suara. Iya kan.
1: Cek dulu kalau mau berangkat sana, cek dulu nih.
0: Ini ada ngetik MPP, Mall Pelayanan Plaza.
1: Salah. Mall Pelayanan Publik.
0: Itu yang bujur. Oh berarti sudah ada Instagram sama
1: website-nya. Jadi gampang banget. Berarti infonya lengkap tuh di sana.
0: Berarti ini ya tinggal cari aja gitu.
1: Benar.
0: Pokoknya apalagi mungkin Google udah ada juga kali
3: Pak di
0: Google
3: Maps gitu ya.
1: Pastilah. Iya kan?
0: Iya.
1: Udah enggak ada alasan lagi deh.
0: Nanti kita spill tempatnya di mana gitu.
1: Yes.
0: Kita spill tempatnya di mana. Kan tadi kita panjang lebar enggak tahu nih orang nih. Apa?
1: Yang mana sih gitu ya.
0: Padahal
1: sering lewat tapi belum tahu di dalamnya itu ada Mall Pelayanan Publik.
0: Iya nih. Ada misi rahasia kayaknya tuh di sebelah situ ya. Saya takut jadi gede itu kan.
1: Benar.
0: Nanti kita akan ngobrol lagi ya sahabat suara ya di talk terakhir. Kita akan ngobrol lagi mungkin alamatnya di mana, terus juga
1: ada yang mau tanya juga boleh ya.
0: Iya, kita tungguin harapannya juga seperti apa. Mungkin dari sahabat suara pengen kayaknya harus nambah lagi nih Pak, mungkin ini di situ
1: ya. Ya salamnya boleh juga ya,
0: boleh WhatsApp aja. Di 0811 993 3901.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni, sehat, alami.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Di suara.
7: Suara warga Indonesia. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Di suara.

0: 91 episode Macam Macam Suara Indonesia. Maaf banget ya saya ketawa opening ya. Mohon bapak-bapakku tersayang tercinta yang saya hormati, mohon maaf nih memang penonton kita di TikTok ini agak kurang hajar.
1: Kenapa sih?
0: Paham itu nomor WA untuk pertanyaan
1: seputar
0: masalah
1: pembuatan paspor aja,
0: Pak. Kok minta nomor pribadi orang-orang penting ini sih, Pak? Mas Bintang
1: nih udah kayak pengen banget bikin paspor sih.
0: Boleh aja sih, cuma maksudku kan kayak boleh dong minta nomor layanan customer service, kan ada kayak gitu. Pak minta nomor kayak gitu.
1: Pak minta nomor WA-nya, Pak.
0: Teman-teman saya yang luar biasa ini, astagfirullahaladzim. Nanti disepil juga ya.
1: Iya, kalau mau bikin apa namanya ini? Masalah pembuatan seputar masalah pembuatan paspor.
0: Kamu yang bikin masalah, Mas Bintang. Semangat.
1: Mas Bintang, ditunggu gitu. Ya Mas Bintang ya jawabannya ya sebentar ya.
0: Okay. Berarti boleh nih Fafain untuk ngejawab. Mungkin nomor, saya sederhanain aja deh.
1: Nomor layanan.
0: Layanan.
1: Untuk menjawab keluhan
0: para pemirsa itu. Kemana hubunginnya?
2: Mungkin kalau yang terkait tadi ditanya paspor ya. Jadi
1: paspor.
2: Untuk paspor itu mungkin kami informasikan. Jadi yang pertama untuk pengajuan paspor itu melalui aplikasi M-Paspor.
1: M-Paspor.
2: Nah, M-Paspor Mas. Melalui aplikasi M-Paspor. Terus untuk layanan wawancara pembuatan paspor di MPP Kota Banjarmasin itu dilaksanakan oleh kantor imigrasi kelas 1 Banjarmasin setiap hari Kamis. Jadi ya? Mereka kuotanya cuma 25 orang. Jadi setiap hari Kamis itu 25 orang. Jadi kalau 1 bulan itu jadi 100 tuh.
0: Oke.
2: Aplikasi M-Paspor itu karena keterbatasan kuota tadi mereka membuka itu setiap tanggal 20 setiap bulannya.
1: Betul, ada jadwalnya tuh ya yang harus.
2: Jadi kalau ketika kita buka M-Paspor itu memilih, kan ada pilihan tuh lokasi.
1: Benar.
2: Pembuatannya di mana? Ketika kita memilih MPP Kota Banjarmasin dan kita bukanya tanggal 19 itu pasti ditutup. Jadi mereka kantor imigrasi membukanya setiap tanggal 20. Tanggal 20 Juni kemarin itu dibuka. Ketika kuota itu 100 itu adalah untuk ya? Bulan Juli, untuk bulan depannya.
1: Iya, sebenarnya buat bulan depannya.
2: Buat bulan depannya. Jadi kalau misalnya hari Kamis tanggal ini udah penuh 25, kita geser ke Kamis yang berikutnya.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalnya masyarakat pengen cepat-cepat, mungkin bisa langsung datang ke kilometer 21 di kantor induknya.
1: Mohon maaf agak jauh.
2: Iya, agak jauh
0: jadinya. Kita sarannya bagus, silakan aja.
1: Iya, karena memang di sana standby tuh setiap hari dan itu pun kalau memang sih kemarin waktu yang mau bikin paspornya mama saya tuh waktu mau umroh juga gitu. Agak harus jaga-jaga nih dulu. Enggak tahu saya Pak kalau setiap tanggal segitu dia perbarui jadwal, saya nggak tahu, jadi saya nunggu terus jadwalnya karena nggak bisa diklik juga kalau
2: udah diklik. Udah penuh kuotanya,
1: nggak bisa diklik. Jadi kalau mau umroh mama kamu jujur waktu kalau mau yang deket urusannya
0: siap saya akan mencoba.
1: Apabila gerah hendak tulak Mas Bintang,
0: iya apabila gerah Mas Bintang jawab ya. Kalau nomor kemana, kalau nomor customer service nih mungkin Pak. Dia tetap ke nomor service nih kayaknya.
1: Untuk layanan umum aja kali ya.
0: Saya bantu jawab, saya punya nomor.
1: Ada kan nomornya?
0: Ada sih, Sep kemarin. Sep aja nih Mas, katanya kan saya kayak raja kemarin di ini banget di.
1: Berapa Herza nomornya?
2: Kalau untuk nomor layanan tuh bisa dibuka di website MPP Banjarmasin juga ada, di Instagram Banjarmasin ada.
1: Nah, di website dan juga di Instagramnya Mas Bintang.
2: Di sana lengkap informasi, ada WhatsApp pengaduan juga ada kalau misalnya ada keluhan masyarakat.
0: Nah itu ya.
1: Nah itu udah terjawab ya Mas Bintang ya.
0: Jangan nanya-nanya lagi ya kamu.
1: Betul. Kalau mau bikin paspor jauh-jauh hari aja biar aman gitu ya. Nah, tuh langsung, udah tuh permasalahan paspor udah selesai nih.
0: Udah selesai ya. Kita lanjut lagi ke topik kita nih.
1: Bener.
0: Ini suara ya. Ini kan ngomongin koordinasi dan juga sinergi antara DPMPTSP dengan BPJS Kesehatan nih agar standar pelayanan di MPP tetap berjalan optimal dan tanpa hambatan, seperti apa nih?
2: Ya, kalau bentuk koordinasi kita yang pertama tentu kita punya dokumen perjanjian kerjasama ya, dokumen PKS. Karena PKS ini kan kerjasama MPP ini bukan hanya di daerah, tapi di tingkat nasional pun, tingkat pemerintah pusat mereka sudah melakukan kerjasama. Jadi di kabupaten kota itu tinggal menurunkan menjadi dokumen perjanjian kerjasama. Nah selain PKS, kita juga setiap mungkin berkala ada pertemuan-pertemuan dengan seluruh loket lain MPP ini kita untuk melakukan evaluasi. Karena kami di sana kan juga ada survei kepuasan masyarakat. Ketika ada survei kepuasan masyarakat, di situ kita bisa melihat nih misalnya ada keluhan masyarakat apa. Nah, itu kita lakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Jadi kita juga punya WhatsApp group untuk seluruh loket layanan. Jadi seluruh loket-loket di situ seperti satu keluarga lah.
0: Berarti banyak ngirim stiker ya,
2: walaupun mereka ada beda instansi, kan ada instansi vertikal juga tuh. Tapi ketika bener, mereka ngumpul di situ, mereka udah jadi kayak satu keluarga, ya, udah akrab segala macam. Jadi misalnya saling bantu lah.
0: Oke. Besok makan apa kita nih? Gitu-gitu kali ya.
2: Kadang mereka kan, kadang mereka pas hari libur mereka janjian.
1: Iya, ngopi bareng.
2: Ngopi bareng, membawa kuasa bersama juga
0: pernah. Un bawa untuk nih, un bawa teh gitu-gitu. Seru banget kan, pasti seru banget.
2: Bahkan kami sebagai pengelola MPP kemarin juga pernah melakukan pelatihan etika pelayanan.
0: Bahkan ada dilatih juga
2: ya. Iya dong. Jadi kami mengikut sertakan seluruh petugas soket yang ada di MPP itu untuk ikut etika pelayanan. Jadi kita undang aja narasumbernya, kemarin tuh dari ombudsman ada, juga dari inspektorat ada, terkait integritas petugas, supaya tidak ada pungutan liar segala macam. Itu yang perlu sangat perlu kita
0: juga. Itu yang ditekankan sekali gitu.
2: Iya, ya, integritas adalah itu utama untuk petugas layanan. Nah, dan juga ada itu yang misalnya bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat. Mungkin dari BPJS ini sudah detail sekali kalau kita lihat standar pelayanan itu ya, bedanya bagaimana melakukan kontak mata segala macam. Wah, itu Pak Idham mungkin jagonya itu.
0: Udah langsung gitu. Udah jagonya tuh Pak Idham.
2: Kemarin beliau ngirim dokumen tuh standar pelayanan tuh sampai detail nih, sampai rambut bagaimana.
1: Bener.
2: Sampai tata rias segimana itu.
0: Betul.
2: Udah
0: gua diatur. Iya. Saya enggak cocok pas itu.
1: Gondrong enggak bisa, gondrong enggak bisa.
2: Iya, rambut gondrong ya.
1: Enggak bisa. Enggak trusted.
0: Enggak trusted. Kok gitu sih,
1: kalau jadi pelayan publik kan orang kayak, aku gondrong sih.
0: Saya
1: gitu.
0: Saya bisa memuaskan orang.
1: Mas,
0: dengan layanan saya.
1: Contoh.
0: Orang gondrong.
1: Di muka sama datang. Datang. Kan bisa tuh, bisa tuh. Rambut bisa di
0: rapiin. Kayak emang bisa, Pak.
1: Tetap ngotot mau. Mau kerja di MPP.
0: Iya, saya mau deh, karena seru banget, baik banget semuanya gitu, dan segala macam gitu ya. Tapi mungkin terakhir dari kita-kita nih, Pak. Mungkin dari Pak Idham juga sama Pak Ait gitu ya. Harapannya nih, Pak, harapannya untuk kedepannya MPP, terus juga kenapa juga nih warga khususnya di Kota Banjarmasin harus datang ke MPP?
1: Ajakin lah ya, masyarakat Banjarmasin untuk ke MPP.
0: Terima kasih, silahkan Bapak izin.
3: Oke, jadi gini. Kalau untuk layanan MPP ini tentunya dari sisi BPJS Kesehatan sendiri itu karena pengguna ataupun yang membutuhkan layanan dari BPJS Kesehatan ini kan kita bisa lihat sendiri ya. Kalau untuk BPJS itu sangat banyak ya, karena hampir seluruh penduduk di Banjarmasin ini sudah punya BPJS.
0: Betul.
3: Sudah punya BPJS dan tentunya ini kan layanan kesehatan, layanan mendasar ya.
0: Betul.
3: Iya. Ya, sedikit ini saja.

0: Dukcapil, karena urusannya dengan data kependudukan.
1: Betul.
0: Seperti itu, misalnya kelahiran anaknya mau didaftarkan anaknya, di kakaknya belum masuk, urus Dukcapil dulu. Abis selesai urusan Dukcapil, tinggal nyebrang ke BPJS Kesehatan, karena loketnya itu sampingan.
2: Iya.
0: Memang Pak Fadila udah mendesain biar sampingan gitu, biar nyaman orang-orang itu, seperti itu. Harapannya seperti itu. Datang ke MPP ketika ada urusan-urusan administratif BPJS Kesehatan. Kalau loket kami itu buka setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat.
1: Oke.
0: Jam 8 pagi sampai jam 3 sore.
1: Spesial ya, spesial tiga
0: sore. Spesial request kemarin.
3: Spesial request
0: ternyata. Spesial request dan jam 12 pun tetap masih melayani peserta.
3: Mantap. Okay. Keren ya, sudah jelas ya sahabat suara ya yang buat mau yang berurusan
1: di BPJS ya. Gitu. Nah, dari Bapak lagi nih, Pak Idilah boleh.
2: Iya, dari kami mengharapkan warga Kota Banjarmasin ini mari kita manfaatkan keberadaan Mall Pelayanan Publik ini untuk mengurus seluruh dokumen-dokumen, baik itu dokumen kependudukan, dokumen perizinan berusaha ataupun dokumen lainnya. Bapak dan Ibu warga Kota Banjarmasin cukup datang ke satu tempat. Di sana bisa menikmati bagaimana suasana pelayanan yang nyaman.
1: Betul.
2: Dan alhamdulillah kalau bisa langsung selesai hari itu juga. Nah, jadi karena di sana pelayanan-pelayanan di sana itu rata-rata adalah pelayanan yang selesai langsung saat itu juga, sepanjang tidak ada gangguan pada sistem.
1: Betul.
2: Jadi ayo mari kita manfaatkan MPP Kota Banjarmasin ini sebaik mungkin. Ada usah datang ke sana kemari lagi, cukup di satu tempat nggih. Mungkin itu.
1: Di mana tempatnya sih Pak? Kan
3: belum sepele.
2: Iya, bagi yang belum tahu alamat Mall Pelayanan Publik, pian-pian bisa langsung datang ke Jalan Pangeran Antasari nomor 1 Banjarmasin, bekas bangunan Mitra Plaza.
1: Nah, siapa yang enggak tahu apa
2: bangunan gedung Mitra Plaza di lantai dasar sebelang Swiss Bell Hotel Banjarmasin.
1: Nah, detail sekali dan sangat mudah ditemukan. Parkiran enggak usah pertanyakan, udah luas banget ya.
3: Di mana aja nak parkir, buka belakang.
1: Misalnya diketok ini sih tong parkir ya. Oke, sekali lagi terima kasih
3: Bapak Fadila. Terima kasih Bapak Fadila. Terima kasih selalu, sukses selalu dan terima kasih. Abis ini kita bakalan balik lagi sahabat suaranya dengan kirim salam. Jadi jangan kemana-mana.
4: Udah nambah dong inspiratif paginya. Besok gabung lagi ya di Inspirasi Pagi-Pagi.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat datang kembali sahabat suara ya, bersama Aksesa dan juga Hirsan Anggoro di jam Kirim Salam. Song anthem kita adalah Revo dan Fauna. Aku capek banget.
2: Capek banget ya sahabat suara.
1: Ngurus
2: ya.
1: Ini itu sekarang udah gak capek lagi karena ada MPP tadi ya. Jadi tapi memang sahabat suara kudu disiplin ya.
2: Mungkin saya kasih masukan ya.
1: Apa masukannya?
2: Ini tanyain keperluannya ke situ ngapain nanti-nanti ya. Karena terlalu diberi ke
1: kenyamanan.
2: Ruangan full AC, WiFi gratis,
1: playground gratis.
2: Terus juga dapat air putih. Saya takutnya tadi besok-besok bawa kopi saset dia.
1: Kopi saset bikin di dispenser tuh ternyata manasin tuh.
2: Ya takutnya pakai dispenser lagi nih. Ya kan? Bahaya banget nih. Ini masukkan aja sih Pak, lebih diketatin aja, ditanyain aja.
1: Keperluan apa ya?
2: Ya keperluannya apa gitu.
1: Dan kalau datang ke sana ditanyain keperluannya apa, jangan marah ya.
2: Jangan marah ya. Untuk menghindari hal-hal itu.
1: Benar. Sahabat suara buat yang mau kirim salam boleh ya di 0811-993-3901. Ketika pasti spasi nama, spasi umur, spasi kirim salamnya. Mau kirim salam ke siapa
2: kita
1: ya.
2: Kita tungguin sampai jam 11 siang.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Wah, kemarin saya sama Herzan itu sharing-sharing tentang tontonan apa sih, drama Korea apa sih yang lagi seru. Nah, sekarang saya juga lagi nurutin Herzan bilang Nine Puzzle, saya ikut nonton kemarin.
1: Udah berapa episode, my
0: baru
1: friend?
0: Satu, say. Baru satu,
1: saya duanya belum, duanya baru mau ngikutin. Bener. Tapi ada callingan.
0: Tapi serem.
1: Kamu calling.
0: Serem ya cewek itu ya.
1: Wah, makanya saya, aku penasaran.
0: Misterius
1: 10
0: banget.
1: Tahun loh polisinya. Saya yakin dia tersangkanya. Gitu kan?
0: Oh iya, kamu
1: saya insya, penasaran iya, juga bener. Tuh.
0: Tapi kita gak pernah tahu ya. Gimana makanya kita mau nonton nih. Bagaimana kita nonton bareng sahabat suara?
1: Ayo, jadi malam hari ini kita akan nonton bareng di Haka Coffee ya.
0: Betul, di Haka Coffee. Itu kalau yang mau bareng-bareng. Kalau mau di rumah nonton aja. Pokoknya besok kita bahas lagi.
1: Iya, kita akan bahas lagi ya.
0: Nine Puzzle itu ada nya di mana, di Disney. Nah, gitu. Itu tonton aja tuh sahabat suara. Kita betul. Lagi nonton soalnya biar kita bisa berbahas-bahasan di live besok.
1: Tapi sumpah ya, ini hobi baru saya adalah nonton drakor.
0: Di tahun ini. Seru kan?
1: Seru. Ternyata drakor ini kan enggak melulu percintaan ya.
0: Betul.
1: Action-nya, ada, komedinya bener. Seru. Jadi saya kayak, "Eh, seru deh nonton-nonton."
0: Lagi gitu. Yang udah hubungan detektif-detektif nih, saya suka banget.
1: Apa Thyssen Illusion?
0: Tuh ada lagi tuh sahabat suara. Ayo dong kita ya.
1: Yang dari ini webtoon.
0: Oh webtoon. Ya tapi banyak sih yang dari kayak gitu-gitu.
1: Iya, makanya aku pengen lagi deh dapat lagi nih. Nanti aku share buat sahabat suara. Sahabat suara juga nih mungkin lagi nonton drakor.
0: Ada mungkin rekomendasi buat kita.
1: Kasih tahu dong ya. Sambil kirim-kirim salam di 08119393901.

0: Kamia, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sa, jadi gak kamu pedal? Kemarin kan ngobrol diajakin sama Dila tuh mau main pedal.
1: Mungkin banget saya pedal, Hirzan, dengan waktu-waktu yang ya? Seperti
0: berarti
1: ini.
0: Berarti kendalanya waktu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, misalnya kamu nih main pedal.
1: Waktu dan kepercayaan diri.
0: Itu yang bikin lama. Kalau waktu kayaknya saya yakin bisa di-spare-spare aja. Percayaan dirinya tuh.
1: Percayaan dirinya.
0: Cuma ada enggak sisa gerakan pedal yang pengen banget kamu coba?
1: Gerakan pedal yang pengen banget coba. Emang gerakan pedal itu berapa banyak sih?
0: Hat.
1: Oh, menyilang, saya yang menyilang. Gini sih.
0: Wah, yo dari ini ya, nyilang kaki ya, tangan sama kaki gitu ya.
1: Canda sahabat suara ya. Cuman kayak seru juga sih kalau misalnya kita pedal. Tapi kayaknya kita kalau mau pedal mending satu ini gak sih? Satu korporasi ini gak sih kita pedal?
0: Jadi Pak Apip kita kerjasamakan
1: bener, dengan pedal-pedal yang dijelasin. Jadi kita kan sama-sama gak bisa semua nih. Kan iya. Lebih fair. Nah kalau saya datang ke situ orang udah pada mantep ya.
0: Berarti Dila gak boleh ikut tuh sama Najuan.
1: Oh bisa. Dia udah sering ya?
0: Iya Najuan. Dila kan Dila aja ngajakin kamu. Berarti iya, Najuan gak boleh ikut juga nih.
1: Najuan gak boleh.
0: Jadi wasit. Ya, atau coach dua
1: coach,
0: tim ya.
1: Nah, coach aja, coach Dila dan coach Najwa.
0: Iya, jadi tim Najan lawan tim Dila gitu.
1: Wah, itu bagus tuh kayaknya.
0: Seru
1: tuh.
0: Banget
1: tuh. Perspektif ke depannya kayaknya kayak gitu ya.
0: Iya. Ini kayaknya aja mungkin sahabat suara yang punya lapangan pedal.
1: Pedal mau endorse kita?
0: Iya, biar kita nih
1: sama dengan coach-coachnya yang dari luar negeri boleh.
0: Boleh, mau dari luar provinsi juga boleh.
1: Boleh, yang penting kita ya itu aja, difasilitasi aja gitu.
0: Fasilitasi aja. Karena kami juga masyarakat.
1: Iya.
0: Kita bayar pajak jadi
1: kok kesana sih?

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
10: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM suara warga Indonesia, perut udah mulai keroncongan nih ya.
1: Keroncongan bus, nah. Tadi kita dengar lagu Bon dan Prokoso juga ya di jam 9 tadi ya, keroncong protol.
0: Bener.
1: Seru banget bisa nemenin sahabat suara ya. Kalau di jam-jam segini kan enak juga kita sapa-sapa yang sudah bergabung.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Ada Ibra ya di Banjarmasin nih, katanya mau kirim salam juga nih buat sahabat-sahabat aku yang lagi nongkrong bareng pagi ini ngopi. Mm-hmm. Kenapa enggak ngajakin aku?
1: Oh, Ibra. Kamu tahu kan kenapa gak diajakin? Kamu diomongin.
0: Kamu diomongin. Apalagi kalau grup isinya bertiga, iya. Dua pasti ngomongin, satu diomongin.
1: Nah gitu Iba ya. Dari sekarang keluar dari grup itu
0: dan
1: tutup silaturahminya. Langsung blok sosial media.
0: Ya, thank you. Udah gitu aja sih saran dari kita. Terus juga ada
1: Ini ada Rifki. Katanya mau kirim-kirim saja buat teman-temanku. Ada Amau, terus juga ada Daniel, ada siapa tuh, Jaki juga. Terus juga kirim salam buat semuanya yang lagi dengerin suara. Suara ini jadikan kita kongko. Asik kongko.
0: Kongko gak tuh.
1: Terus juga nih ada Niken. Mau ingetin lagi nih buat Alia. Terus juga ada Putri, ada Rizka. Terus juga Novi. Jadikan pedal malam ini aku udah beli raket baru nih.
0: Wah ini, waduh,
1: pedal banget nih.
0: Niken nih lah.
1: Ken
0: Ken, bisa gak berkawan kita Ken?
1: Sesetahun lah kita kawan.
0: Makrapkan diri. Sama suara terima

0: ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, sahabat suara, 10 lagu bareng Hirzan dan saya sendiri ya. Karena saya sudah pulang, tinggalinnya memang curang saya saat ini ya. Gak apa-apa, tapi saya harap menemani kamu kembali di 5 lagu pertama, 10 lagu baru, Suara.
2: Jika aku tak lagi sama denganmu.
1: Ada Barsena Bestandi ya, sahabat suara, dengan lagu ini tentang sebuah perjalanan percintaan ya. Dan mungkin multi tafsir juga, buat kamu yang penasaran apa judul lagunya ini, dia Jalan Tengah.

Lalu juga ada Parade Hujan yang membawakan lagu terbaru mereka, Mas Is CS ya, menggambarkan perjalanan seseorang yang terus bergerak maju meski hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Laju.

Melayu, lagu yang mengingatkan bahwa hidup tidak memiliki buku panduan, jadi memang hidup itu survival ya sahabat suara. Dan akhirnya terciptalah lagu ini, inspirasi dari Naura Ayu, Tak Ada Tata Caranya.

membawa pesan sederhana, Hipno ingin ngajak pendengarnya untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam kecemasan dan lebih percaya bahwa segala sesuatu menemukan jalannya. Tak perlu khawatir berlebihan.

0: Ivy Alisa, di mana lagu ini berkisah tentang proses bertumbuh setelah kehilangan sambil memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih secara perlahan, pindah pelan-pelan. Oke, itu dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu yang penasaran, yuk kita dengarkan versi fullnya sama-sama.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada Ray Putra dan kawan-kawan yang lainnya juga. Nanti akan kita review juga nih sahabat suara. Mari kita dengarkan 5 lagu terakhir, 10 lagu baru Suara Banjarmasin. Ada Ray Putra bersama Farhan Hilal sahabat suara. Lagu penuh motivasi yang mendorong pendengar untuk terus mengasah kemampuan dan berani

Cheryl Senavia yang sempat hilang beberapa waktu ya sahabat suara, mungkin karena fokus ada di lain. Tapi ternyata sambil fokus di lain sambil ngerjain beberapa single. Ini dia lagu terbaru dari Cheryl Senavia, Siapa Suruh Jatuh Cinta.

Lagu yang ke-8 ada Wisnu Santika bersama Ariel Lesmana. Lagu yang menceritakan seseorang yang memilih pergi bukan karena berhenti mencinta, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memungkinkan untuk bertahan. Aku harus pergi.

0: tidak kalah viral lagu dari Adnan Halim 2001 kali. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Buat kamu juga, jangan lupa menikmati libur ini dengan menghabiskan waktu berkumpul dan berjumpa dengan teman-teman atau mungkin juga keluarga sayang kamu. Dan hati-hati di jalan. Buat kamu dalam perjalanan kemanapun, izin pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi besok hari. Dadah.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz seperti biasa hari ini hadir lagi ya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Mengapa ku tancap gas dan melanjut?
3: Selamat menjalani hari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ini ya, 23 Juni. Tanggal sih tua banget nih sahabat suara. Ayo semangat bertahan, sebentar lagi udah memasuki tanggal gajian ya. Jadi ya kalau bisa di save-save dulu lah keinginan-keinginan yang mau direalisasikan gitu ya. Mau CO-CO ntar dulu, sabar dulu. Sambil juga ditemenin siang hari ini sama lagu-lagu enak. Salah satunya ini ada Juicy Lucy, Lampu Kuning ya. Terus ada juga koleksi dari Yofi Widianto featuring Ran. Cukup sudah. Udah ngantri di 10 lagu keren dimainkan bentar lagi dan memulai perjumpaan kita. Karena saya udah di sini, saya membuktikan bahwa bakal nemenin sahabat suara ya. Satu lagu dulu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono.

That was Krisdayanti dengan Mahadaya Cinta, satu lagu yang baru aja dimainkan pastinya untuk nemenin siangnya sahabat suara ya. Selain nemenin di on air, Farah Virus juga lagi live TikTok nih. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di sana, bisa langsung aja menuju isuara.network ya. Nah, lagu yang akan lanjut temenin siangnya kamu, udah siap belum nih? Harus siap ya, biar makin semangat hari Selasanya. This is Nona Rollerblade. Enjoy! Hey!

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah Virus. That was Nuka, masa ini nanti dan masa indah. Lagu yang baru aja nemenin dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Lagu-lagu enak juga masih bakal nemenin siangnya kamu, jadi jangan kemana-mana.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. That was Malik and Essentials dengan The One ya, baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan apakah kemarin atau justru hari ini atau hari-hari sebelumnya sahabat Suara udah kebagian pemadaman listrik di rumahnya? Kalau misalkan iya, berarti kita sama, karena kemarin banget semalam itu akhirnya saya merasakan pemadaman listrik di daerah rumah saya yang memang secara durasi gak terlalu lama, sekitar setengah jam di awal habis nyala, 5 menit kemudian mati lagi listriknya, terus kurang lebih 15 menit kemudian nyala lagi. Jadi saya kemarin sempat bikin threads juga gitu, kayak sharing kan daerah mana aja yang mati listrik. Dan sebenarnya mati abis itu nyala terus mati lagi itu kan agak mengkhawatirkan sahabat Suara ya, kaitannya dengan elektronik yang ada di rumah, ya gak sih? Terus saya coba cari tahu kenapa ya pemadaman listrik ini terjadi. Ternyata alasan ini sudah disampaikan juga sama pihak PT PLN Persero gitu, yang menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa beberapa hari terakhir. Karena emang ini jadi bahasan banget di beberapa sosial media gitu sahabat Suara ya, banyak yang merasakan kekesalannya gitu, dicurahkan semua ke sosmed. Dan ini sudah disampaikan juga sama Direktur Utama PLN ya, Pak Darmawan, yang bilang bahwa pihaknya mengalami kesulitan yang dialami masyarakat atas peristiwa tersebut gitu. Jadi PLN juga turut mengalami kesulitan katanya. Terus juga penyebabnya kenapa sih ini itu terjadi ya, karena katanya ada kendala teknis yang terjadi di dua pembangkit listrik di Pulau Jawa yang memang dioperasikan sama mitra PLN. Dan keduanya ini mengalami gangguan teknis, jadinya terpaksa nih keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Makanya perlu dipadamin bergilir tuh beda-beda lokasinya yang ada di area Pulau Jawa. So far kabarnya ini sedang diperbaiki gitu. Terus sempat disinggung juga kata Pak Darmawan ya, soal pasokan batu bara, yang kabarnya pemerintah juga sudah mengarahkan gitu kepada produsen batu bara supaya bisa memasok kebutuhan pembangkit listrik milik PLN. Jadi kita nih bisa tetap oke lah secara penyaluran listriknya ke semua daerah gitu. Tapi sampai hari ini kabarnya masih dalam perbaikan ya. Jadi buat kamu ya, kita harus sabar-sabar. Gimana dong sahabat Suara dengan kondisi ini kan? Terus kemarin saya juga sempat cek sosial media, banyak banget, terutama UMKM yang jual makanan gitu ya, ngerasain dampak yang benar-benar merugikan sekali. Ada beberapa yang bahan bakunya jadi basi gitu, karena kan gak semua orang punya genset ya gak sih? Beli genset berapa lagi uang yang harus dikeluarkan gitu kan? Dengan kemarin juga banyak isu listrik naik dan lain sebagainya gitu. Ini tadi saya cari di threads juga ada yang capek banget, stres banget karena pemadaman listrik di daerahnya tuh berkali-kali, terus pesanan kentang Mustofanya gagal berkali-kali juga, kabarnya udah lebih dari 40 kilo kentang udah diserut item, karena kan mungkin kaitannya sama segala macam kebutuhan yang dikaitkan dengan listrik gitu kan. Jadi mati listriknya, nyala lagi, terus mati lagi, durasinya lama pula. Ya semoga aja deh, kita harapkan lagi, karena kan kita cuma bisa doa ya sahabat Suara. Kita bisa apa lagi gitu kan dengan kondisi ini. Semoga bisa segera ada solusi dari permasalahan ini supaya kita gak jadi merugi. Marilah kita tunggu seperti apa solusinya ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram.

Aktivasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Nadi Galeri Jakarta, Art Associates Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Chapter Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: sempat sebutin dan sekarang lagi dengerin Selamat Siang Lagi. Masuk ke putaran kedua kebersamaan kita nih. Saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara ya. Bisa langsung aja merapat ke 0816-114-1014 atau seru-seruan di TikTok ke isuara.network. Dan pastinya saya menanti buat kamu yang ingin saling sapa via udara, kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa langsung bergabung ya.
1: Andai saja aku masih punya kesempatan kedua.
0: Mumpung kesempatannya masih ada, sahabat suara, untuk ikutan gabung sambil temenin juga sama lagu dari Tangga, Kesempatan Kedua, sebentar lagi ya. Dan mengawali jam 12 ini kita puterin dulu deh satu lagu dari Salma Salsabil, Sesal.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Vidial Dianon Nuansa Bening. Satu lagu yang dimainkan karena di request sama Margareta. Baru aja anniversary katanya di tanggal 20 kemarin. Yang 5 tahun sahabat suara. Sedap sekali ya. Saya sebagai newbie di rumah tangga sih. Tepuk tangan. Padahal mungkin bagi orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, ya baru 5 tahun. Tapi kan kalau saya newbie jadi itu hebat juga. Karena kan kabarnya 5 tahun pertama di rumah tangga tuh badainya emang gila-gilaan. Gitu gak sih sahabat suara, buat kamu yang lebih berpengalaman? Boleh dong sambil sharing ya. Sambil juga saya mau lanjut bacain yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada 081265 sekian-sekian. Gabung dari Sumut nih hari ini. Seperti hari-hari sebelumnya, ruas jalan di Ponorogo dan jalan Sudirman Medan ditutup karena ada demo di kantor Gubernur Sumut. Oh iya ya. Ini dengan siapa ya? Boleh sambil ditaruh namanya supaya gampang aku sapa. Coba ntar kita cek-cek lagi. Dan kalau misalkan sahabat suara di lokasinya ada update apa, boleh juga ya sambil sharing siang hari ini ya. Ada juga yang streaming seperti biasa dari Korea. Hai Nastu, katanya nanya rotinya kenapa dipencet-pencet sih Far. Oh jadi gini sahabat suara, ini kalau misalkan kamu lagi gabung di TikTok gitu ya, saya tuh setiap hari kalau siaran suka bawa roti, dan rotinya itu suka saya penetin gitu loh supaya isian rotinya menyebar. Ah, kamu kira-kira orang yang sama gak? Jadi kalau roti yang saya bawa itu roti isi gitu, suka saya penyet dulu supaya isinya nyebar. Nastu, jadi makannya tuh lebih nikmat gitu. Makanya kenapa aku pencet-pencet ya. Terus mau request lagunya TBA yang Oke, terus pesannya semangat selalu Farah. Cuacanya tambah panas banget aja nih. Oh di Korea panas ya? Kalau di Jaksel sih tadi sempet terik, tapi sekarang kayaknya mataharinya lagi ketutup awan ya, jadi agak-agak abu-abu dikit gitu. Cuman so far sih bersahabat untuk cuacanya. Jadi buat sahabat suara yang pengen berkegiatan daerah Jaksel, terutama si Matupang, nah ini saat yang tepat sih siang ini ya. Mau dilanjut lagi nih siangnya kamu sama satu lagu dari Raisa, mantan terindah, yang adalah requestan dari Glenka, gabung dari WhatsApp ya. Satu lagu ini nemenin kamu. Buat kamu yang mau request juga masih saya tungguin. Bisa langsung merapat ke 0816 114 1014.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Krisye. Kala Cinta Menggoda, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara ya. Di tengah kondisi cuaca yang masih cukup bersahabat kalau dari Jakarta Selatan. Tapi kalau tadi saya cek di perakiraan cuacanya BMKG, memang kabarnya beberapa lokasi akan diguyur hujan, tapi hujan ringan. Tapi selebihnya oke, katanya cuacanya. Tapi namanya juga perakiraan, kan bisa meleset sahabat suara ya. Kabarnya nanti sore ini bakalan diguyur hujan. Tapi kalau dari sekarang sih emang udah mulai ketutupan awan mataharinya kalau daerah Simatupang. Jadi buat kamu yang punya agenda nanti sore mau berkegiatan di selatan atau daerah lainnya, bisa cek dulu kali ya perakiraan cuacanya seperti apa, supaya nanti bisa sedia payung sebelum hujan. Sekarang saya mau lanjutin dulu nih, muterin lagu-lagu requestannya sahabat suara. Yang tadi udah request ada dari TikTok, Yofi and Nuno sempat memiliki, bakal dimainkan sebentar lagi abis Bernadia dulu dengan Rabun Jauh.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Sebentar, sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini.
2: Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
3: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: That was NPD, sempurnanya aku bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu saya persembahkan untuk kamu yang jiwa-jiwa NPD-nya seneng banget kalau denger lagu ini. Karena siapa sangka ya sahabat suara, yang tadinya bercandaan untuk narsis gitu, sekarang terwakilkan dari lagu-lagunya NPD loh, keren banget ya. Lagu yang di request sama Reti nih, katanya gabung di on air aja siang hari ini. Pantesan dari tadi saya tungguin di TikTok belum join-join ya. Ternyata lagi touring dari Salemba, katanya mau ke Siloam, Kelapa 2, Karawaci. Requestnya udah puterin ya biar gak ngantuk katanya. Terus mau bilang happy anniversary buat Margareta, bahagia selalu bersama Mas Bojo katanya. Salam juga buat anakku Vladimir yang habis sunat, semoga cepat pulih ya. Ih, keren banget. Berarti udah dikasih hadiah dong, PS5 dong tuh biasanya ya. Saya juga lagi mikir tuh, nanti kalau misalkan anak saya disunat itu harus disiapin hadiah-hadiah. Makanya kemarin ada rencana juga apa sunat aja pas bayi ya, supaya gak usah pakai dirame-ramein. Kayaknya itu jadi solusi juga ya sahabat suara. Yang sebenarnya kalau kata sebagian laki-laki dewasa, baiknya tuh disunatnya begitu SD aja, karena ada kesenangan tersendiri tuh, dikasih hadiah, terus juga diapresiasi dengan banyak hal gitu kan. Kadang ada yang dirame-ramein, bahkan kalau budaya-budaya Betawi. Ah, luar biasa nih pokoknya. Masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Requestan juga masih saya buka. Kirim salam juga sama. Jadi bisa langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kita ngobrol ngalor ngidul di TikTok iswara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
4: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Batavi, Betawi.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Buat yang mau kirim salam, terus absen, request lagu, masih ada kesempatannya. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau merapat ke TikTok di iswara.network ya, karena saya lagi yapping di sana.
2: Hanya
0: ya, aku tahu kok, hanya aku yang bisa buat kamu tergila-gila. Pasti sahabat suara nih, kenapa sih si Farah nih, ya kan? Aku kan relate-relatein aja sama liriknya.

Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Ghea Indrawari, seribu kali ya lagu yang diputarkan karena di request sama warga TikTok. Terima kasih banget udah ramein TikTok siang hari ini ya. Sekarang saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada yang gabung dari Bandung nih, Herdian katanya mau absen siang ini, mau kirim salam buat Farah aja. Jangan lupa makan siang ya kakak, juga buat tim Iswara. Oke, terima kasih udah diingetin, tapi boleh juga sih dikirimin makanannya. Gak ada yang bercanda. Makasih Herdian ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga yang gabung dari Palembang seperti biasa nih, ada Ivan ya, yang absen siang ini, mau request lagu-lagu enak aja untuk nemenin siangnya kami semua. Oke, spesial nih buat sahabat Suara yang lagi dengerin, terutama yang lagi nyetir. Hati-hati kalau ketemu sama lampu merah. Kenapa hati-hati? Ya harus berhati-hati, karena kan daripada merugi lebih baik kita berhati-hati nih. Pas banget sama satu lagu yang mau saya mainkan habis ini ya, dari Delantis dengan Lampu Merah.

Dona masih bareng sama Farah yang nemenin siang kamu sampai jam 2. Ya sahabat suara, ini kalau ngomongin tentang primadona kota Jakarta, yang sekarang lagi dibahas banget adalah promo-promo, terus kemudian juga gratisan, diskon dalam rangka hari ulang tahun Jakarta yang ke-499. Mungkin di antara sahabat suara yang lagi bergabung siang ini, kemarin udah menikmati tuh ya promo yang diberikan sama Pemprov DKI Jakarta. Kalau saya jujur belum, jadi masih menantikan promonya. Ternyata nanti ada lagi, tenang aja, bakalan ada di tanggal 27 dan juga 28 Juni ya, di weekend ini. Jadi promo atau diskonnya itu ada di transportasi umum yang adalah MRT Transjakarta sama LRT Jakarta. Kita bayarnya cuma 1 rupiah aja. Terus ada juga kolam renang dan juga fasilitas olahraga nih sahabat suara, yang ini dimana digratiskan sama Pemprov DKI Jakarta. Jadi aksesnya kamu tinggal langsung datang aja ya ke Gelanggang Jakarta Utara, terus ada di Senen Jakarta Pusat, Rawa Badak, Sunter, Ciracas, Gor Grogol, Bulungan sampai ke Kebon Jahe, itu gratis katanya nanti di weekend ini. Tempat wisata ada Ancol, Ragunan, Taman Mini, itu juga masuknya ada diskon, dan untuk ke konsernya kalau di Taman Mini gratis. Nah ini bisa nih detailnya sebenarnya kamu langsung cek aja, kalau saya nemuin informasi ini di Instagram girlsbeyond.id ya. Museum-museum Jakarta juga gratis loh guys ya, ini bisa kamu nikmati in this economy. Marilah kita nikmati promo ini.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini, memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Tadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery, Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery, Yogyakarta. Selain galeri,

0: jauh.
1: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
2: Apa tuh?
1: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
1: Iya.
0: Sandi.
1: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
1: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Uci, makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
1: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
3: Halo, kena dan suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau
3: ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
3: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang. Ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
4: Happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.

0: kamu.
1: Ah ya kok ya. Habiskah duit kamu?
2: Kayaknya yang terakhir.
3: Yang terakhir sama, Pak.
1: Kencangkah ikat pinggang kamu? Sekancang-kancang ikat pinggang, sahabat suara, kita selalu menemani kamu setiap sore ya.
2: Betul sekali.
1: Di evening show.
3: Bukan morning show lagi.
2: Evening show, evening ya. Show. Yang mau request

0: dari aku adalah langganan pijet dari iCup, harus cobai.
1: Apa jane?
0: Ika, aku adalah langganan pijet.
1: Langganan pijat.
0: Ii.
1: Baik ini kita kada boleh nyaring-nyaring jane.
0: Kenapa?
1: Kenamun nyaring-nyaring kedengaran nang di dapur apatah hambur piring.
0: Pijat-pijatnya bujur-bujur.
1: Pijat bujur-bujur.
0: Bujur-bujur aja ini nama pijatnya Dora the X X X Explorer. Ya.
1: Waduh. Dora the X
0: X X X Explorer.
1: Iya, oh, nama ganal banar berarti.
0: Akhirnya
1: aku tahunya sampai XL aja.
0: Ini ganal banar.
1: Waduh.
0: Pas aja kesan kita dari ikan nak burut bagian atas ke bawah dari.
1: Nyata aku anak seawakan.
0: Minta awakan dari.
1: Iya.
0: Opinya ikan siup. Opinya ikan komon endopin keluar ya.
1: Aku kan sekirat nyaman pehinakan hendak cabut angin juga. Lawan cabut berkas.
0: Iya, apa aja ini? Urbanisasi kan sudah.
1: Pindah domisili aku. Hendak cabut angin lawan cabut berkas. Boleh lah.
0: Boleh, boleh. Amunku sayangku dari tidurnya harusnya bagian bawah. Dari bagian bawah sih kan agak.
1: Dari pinggang.
0: Bah.
1: Sampai ke
0: ujung koko.
1: Waduh. Aku hanya tersipak batu bata semalam kelingkingku. Aduh kak, bolehlah kan sampai ke koko jani.
0: Padi leh,
1: padi. Koko tapi terpisah dari formasi jani, tapi rangkang koko kelingkingku kasihan.
0: Iya iya iya.
1: Bolehlah kan sampai
0: boleh,
1: koko.
0: Boleh boleh boleh boleh.
1: Tapi aku ada kabar jar mendengar semalam buhan di pos kampling.
0: Apa jani?
1: Buhan anak muda. Pena rame mutek mangga ya bah. Apa itu jane?
0: Baca makananku sehari-hari. Mutek mangga tuh.
1: Mutek mangga. Hagi-hagi.
0: Hagi-hagi.
1: Aduh himungnya jane. Maka kada boleh baju jolok jen lah. Harus tangan lah jane.
0: Bocek kasih bocek.
1: Waduh.
0: Bah ngitu nyami banal kam. Aku boleh lama sama kok.
1: Waduh. Aku am jane bawai anak mutek mangga. Mangganya ganum lah.
0: Jadi apa bini kutuha sudah di muka pintu pajitnya sudah.
1: Waduh.
0: Kita bulik jekin jalilah.
1: Nah ada pagai pulang. Mutik mangga kan jadi kah?
0: Hah bang jali. Jali.
1: Mutik mangga.
0: Jadi.
1: Waduh. Nantikan cerita seru lainnya bersama
2: Jali dan Jani.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sahabat Suara, lagi nyari tempat makan seru buat sharing bareng orang terdekat? Ke Galaxy Hotel Banjarmasin aja. Cobain Steamboat Feast yang super lengkap. Mulai dari pilihan daging segar, seafood, sayuran, sampai kuah hangat yang flavorful. Cocok buat dinikmati rame-rame. Cuma Rp289.000 net per 2 orang. Promo ini tersedia hingga 31 Juli 2026. Mau yang lebih spesial? Ada juga special dining over di Loon Restaurant. Setiap pembelian menu Western pilihan, kamu bisa dapetin diskon 15% untuk dessert. Pas banget buat penutup makan malam. Dan promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 aja. Nah, kalau yang seger-seger, cobain deh Kak Coffee dan White Ruby hanya dengan Rp54.000 net. Info dan reservasi 0821-5944-1843. Instagram at loon.restaurant.
7: Loon, where elegance begins.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
13: Iswara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
12: Pilihanmu. Pilihanmu.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, akhir-akhir ini cuaca di Banjarbaru memang cukup gak menentu ya. Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya nih, siang terasa panas, tapi sore sampai malam sering turun hujan. Kondisi seperti ini biasanya bikin kebutuhan vitamin, sunscreen, sampai skincare kita makin penting supaya tetap fit dan kulit tetap terjaga saat beraktivitas. Nah, ada kabar baik buat masyarakat Banjarbaru nih. Mulai 24 Juni 2026, Watson resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke 234 di Q Mall Banjarbaru. Di sini kamu bisa menemukan berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman. Nikmati belanja lebih hemat dan nyaman di Watson Q Mall Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan. Gak cuma itu juga, sahabat suara. Ada juga program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum pembelanjaan Rp20.000. Dapatkan juga berbagai promo menarik dari brand favorit mulai dari Watson Collection, Wardah, dan juga Cost RX hingga beragam produk lokal dan produk yang senang banyak diminati. Jadi jangan sampai ketinggalan, sahabat suara ya. Langsung aja kunjungi Watson Q Mall Banjarbaru di lantai UG mulai 24 Juni dan nikmati berbagai promo spesialnya. Selain datang ke toko, kamu juga bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watson ID lalu gunakan fitur click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja. Follow Instagram Watson Indo untuk dapatkan promo dan informasi terbarunya. Jadi, jangan lupa menjadi Watson Club member karena jadi member pasti untung.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini. Terima kasih Mbak M.
1: Mbak Emma.
0: Ma.
1: Luar biasa, kita baru pertama kali lihat kopi cap ibu dan anak.
0: 52% jagung, 48% kopi komposisinya tadi.
1: Wah, berarti kopi jagung.
0: Iya.
1: Apa ya, apa rasanya lah? Rasa popcorn.
0: Mungkin.
1: Amun di kena banyu panas melatup.
0: Mampanya untung kita melatup kena banyu panas. Sampai suara ada juga dari user di TikTok nih, suka dengar Iswara.
1: Terima kasih. Kenapa belum diganti kan ngaran TikToknya? Masih user aja.
0: Kancapan mau olah TikTok bisa mengomen Ram.
1: Oh iya bujur.
0: Ya apa Ram, murah anak mengomen.
1: Iya. Ada Ian juga, makasih requestnya nanti ya. Kamu belum lulus, kamu cuma mau request doang.
0: Request lagunya Sekuat Hatimu, ujarnya.
1: Arapli Rizky.
0: Dari siapa tuh ya?
1: Arapli Rizky, Sekuat Hatimu.
0: Aja.
1: Kena lah. Kuat tadinya masih mutarakan. Kalau ada kuat terus seginlah.
0: Bimit jadul ya. Gimana sahabat suara, jam 6 udah?
1: Ya.
0: Apakah kamu udah mau pulang kerja?
1: Atau kau sudah di jalan? Banjarmasin macet banget sekarang sore.
0: Iya nih.
1: Aku ada. Kira dengan
0: libur sekolah.
1: Libur sekolah sore itu maksudnya dengan berangkat sore harus menuju ke Gatot itu berkurang. Sekalinya padat ya.
0: Padat orang bulik. Padat orang dari Jakarta, dari Palembang, dari Medan, dari Thailand Utara, laut benua anyar.
1: Wah, makanya. Kenapa aja aku menginging tergapu pesawat lewat. Soalnya dari anu laut situ beratan lah.
0: Iya. Nah, apa tadi Thailand Utara, laut situ juga Thailand Utara ramai.
1: Nah, gigi terbang aja. Ompong. Rikos gigi terbang.
0: Ompong lah.
1: Ompong. Sikat gusi, lain sikat gisi.
0: Ada Mas Piolin juga tuh, salam gesan biniku.
1: Nge, mau behigaan aja, baik salam makan. Assalamualaikum, bisiki telinga assalamualaikum.
0: Iya.
1: Thank you abangku.
0: Siapa nama Bini Pian?
1: Bini si Bin. Silin mau ngomel lah yang di kantin kita yang AI lawan penyiar tuh. Amun AI kada bisa jadi kayak jalan kayak jani.
0: Nah, bujur pian berarti.
1: Mantap kan?

0: Jali Renjani apa?
1: Mungkin Mas ada ide ya, mungkin episode kemana atau ngapain. Sahabat Suara juga boleh kasih inspirasi lah.
2: Ada Ginanjar, halo.
1: Halo Ginanjar.
2: WhatsApp ada Mahesa Vicky. Ada Julia.
1: Mas Mahesa Vicky, gimana kabarnya? Sudahkah gajian?
2: Mm-hmm.
1: Belum, kata Mas Mahesa Vicky.
2: Ih, bagus, nyahoki seorang. Ada Mbak Emma yang masih mendengarkan kita.
1: Mbak Emma
2: sini masih di jalan.
1: Macet kalau di Benua Anyar kan banyak tadi dari Kalimantan Utara,
2: iya.
1: Palembang, Jakarta.
2: Hati-hatilah pelonggeng telinga. Astagfirullah, tauban apa lem India ma. Rahul tuh hanya Rama.
1: Rahul.
2: Hanya Rama.
1: Rahul Sohedi rasanya loh.
2: Rahul Purwanto.
1: Rahul Sohedi rasanya orangnya.
2: Iklannya tibane
1: jadi. Emang ada.
2: Rahul tuh Rahul Purwanto.
1: Apa?
2: Akhir ki atel yuk kita luat dudu. Namae Bolo, how are you?
1: Mendoknya dapat tetap ya.
2: Polisi surat.
1: Hujan kah di Gatot kak kata Ayu. Kada.
2: Gat tadu pang dalam studio nih.
1: Kenapa? Ayu. Kada dong. Dia nanya di daerah Gatot hujan kada.
2: Ada hujan.
1: Emang di daerah kamu hujan Ayu. Kamu di mana? Berangas rasanya Ayu nih. Oh, kalau ada berangas dia lalak kalau kada salah
2: waktu itu. Wadah om kada hujan, Bang.
1: Om siapa?
2: Kan Om Sidini juga sini.
1: Oh iya, hujur. Sahabat Suara, kita selanjutnya bakal ketemu lagi ya di 10 lagu baru Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Sahabat Suara, lagi butuh waktu buat rehat sejenak dari rutinitas? Atau pengen quality time yang lebih berkesan bareng orang tersayang? Di Galaxy Hotel Banjarmasin aja, kamu bisa nikmatin pengalaman staycation yang nyaman dan berkelas. Mulai dari hanya Rp850.000 net per malam, kamu sudah dapat kamar yang nyaman, sarapan untuk 2 orang, 2 potong roti pilihan di Galaxy Lounge, dan laundry dengan harga spesial Rp40.000 net per kilogram. Mau momen yang lebih spesial? Rayakan dengan intimate dinner di Loon Restaurant. Hanya Rp2.000.000 net per couple, kamu bisa menikmati sajian eksklusif lengkap dengan dessert manis dan minuman pilihan. Promo berlaku mulai 1 April sampai 31 Mei 2026 ya sahabat Suara. Yuk reservasi sekarang juga, hubungi 0511-327-7777 atau WhatsApp 0816-457-7777 untuk Galaxy Hotel dan 0821-5944-1843 untuk Loon Restaurant.
3: Loon, where elegance begins.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Arya Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat Suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Arya Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan
4: 10 lagu baru, Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara Banjar Masin Rama Juple.
2: Adi Febrian
1: menemani kamu di sore hari ini. Kenapa ini?
2: Ada apa ini? Hah?
1: Ada tanda-tanda apa ini?
2: Ada apa ini? Hah?
1: Kenapa ada anak kecil?
2: Kenapa ini?
1: Oh. Tidak ada apa-apa ternyata.
2: Oh. Enggak boleh main di situ kamu ya.
1: Iya.
2: Nanti kamu terjejak samut.
1: Enggak ada kelihatan dong. Menemani kamu kali ini di 10 lagu baru Iswara Sahabat Suara. Di mana nih udah posisinya, masih di benua Anyar atau di mana Sahabat Suara?
3: Sudah berpindah aja.
1: Di mana?
2: Di Sungai Andai.
1: Jauhnya.
2: Takang.
1: Takang pulang Sungai Andai lah. Dua kali macet.
2: Iya.
1: Alhamdulillah bisa kenalan dan melihat Buan Pian yang berdua. Kenapa kak ada di pagi-pagi lagi?
2: Ada Ida. Ida yang A-nya tidak banyak ya. Ini iya. Ada yang Ida A-nya banyak.
1: Halo,
2: ada yang A-nya
1: Ida.
2: Satu.
1: Ini Ida Tiara.
2: Ida Tiara.
1: Tiara Ponsel.
3: Iya kita.
2: Waduh, lawas ya.
3: Kita sekarang sudah siaran sore Ida.
1: Ida, kamu lagi dengerin kami ya?
2: Ida, kamu untuk spesial buat kamu deh, kamu mau request apa?
1: Iya. Yang lain enggak boleh kecuali Ida.
2: Ida aja. 4 jam nih kita siaran lagu-lagu Ida aja.
1: Tapi masa kita kayak itu aja dah. Masa kita masa karena ada perjanjian kerja sama,
2: iya, ada kontrak tuh ada.
1: Harusnya ada kontrak, iya, loh dah.
2: Simbiosis mutualisme.
1: Iya.
2: Ikam dapat lagu, kami dapat apa?
1: Nah, ada sampai situ gendro dah. Kita review dulu sahabat suara ya.
2: Ada boleh permintaan kayak itu adik.
1: Gue kada boleh Ram.
2: Ada boleh lah.
1: Emang kenapa?
2: Mari diantari ya.
1: Jangan nentukin barep berarti kita. Sahabat suara, kita udah nyiapin 10 lagu terbaik untuk kamu. Lagunya apa aja? Ini dia. Dibuka oleh Ray Putra, Farel, Hilal, dan juga God.
3: Ini cocok banget nih. Guling baby.
1: Cocok nih nonton Piala Dunia ya kan.
2: Yes.
1: God-godnya Piala Dunia lagi bagus-bagus mainnya.
2: Buh.
1: Terakhir ini ya, apa namanya, Arif Suyono kan Ram.
2: Bah. Bah. Batigol.

0: lagi kasmaran-kasmarannya, terus kamu merasa, ah, aku lagi kada semangat hidup gara-gara aku ngeliat mantanku punya pacar baru.
1: Bah,
0: itu resiko jatuh cinta. Siapa suruh kamu jatuh cinta?
1: Asik. Ini dia dari Hedy Diana sama
0: Bukan. Seril Senavias. Siapa suruh jatuh cinta?

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sama suara.
1: Yoi, jangan lupa untuk sholat maghrib buat kamu yang menunaikan ibadah sholat maghrib.
0: Dan besok spesial sahabat suara, kita ada bareng psikolog ya.
1: Wih, kamu mau nanya-nanya apa aja?
0: Boleh.
1: Silakan.
0: Ini orang

0: Rem dulu pulang lah. Iya, sahabat suara, kita masih ada utang 5 lagu ya.
1: Yoi.
0: Langsung aja kita review di lagu ke-6 sampai ke-10. Ini dia.
2: Jika aku tak lagi sama dengan,
1: jangan di jalan-jalan kalau kamu lagi di jalan.
0: Maksud lo? Apa sih maksud lo?
1: Kalau lagi di jalan gede, jangan di tengah, ke pinggir-pinggir aja. Karena kalau di pinggir lebih bisa menikmati. Kalau di tengah, tersibuk lihat kanan-kiri.
0: Waduh.
1: Nggak ketuk.

0: Dan ini buat kamu yang lewat jalur kiri ya, pengendara jangan lambat, harus laju.
1: Harus laju.
0: Iya kan?
1: Jalur lajur kiri.
0: Paling kiri ya kan? Eh paling kanan.
1: Paling kanan.
0: Paling kanan.
1: Kalau di tengah itu buat yang
0: middle middle.
1: Middle sebelah kiri itu buat yang slow. Nah. Jadi kalau pindah slow-slow aja jangan di kanan, pindah ke kiri.
0: Camuk kita.
1: Kasian kena.
0: Camuk deh.
1: Di klakson orang.
0: Dan

0: Memang ada yang bilang jatuh cinta itu menyakitkan ya, karena memang tidak ada diajarkan tata caranya kayak gimana.
1: Cabu mulu.
0: Yang ada kita cuma tahu tata dado.
1: Iya.
0: Sama tata.
1: Enjing enggak tahu tata dado yang mana?
0: Enggak tahu ya.

0: dia perlu ditegur ya, Ram.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh.
1: Kawan gini. Kalau Vina ditapok orang di bahu.
0: Apa dong diharit? Apa dong diharit?
1: Tak tapok orang di bahu, hilang HP.
0: Iya.
1: Ini cari kawan.
0: Nah ini kita setuju dari Ivy Alisa, pindah pelan-pelan jaraknya. Mun bakal jutan gak pindah tertinggal, pedo kota, jauh ya kan.
1: Asli, anu aja.
0: Apa?
1: Astaga aja, tertinggal chargeran. Belaju-laju mau pindah, coba gamat aja.
0: Makan membuliki,
1: membuliki.
0: Padahal rumah di Palembang, pindah ke Banjar.
1: Bah, parak.
0: Jar lakinya. Kita kada nukar aja kayak.
1: Ya. Kada enak itu aja yang cocok lawan HP. Sisanya ada kawa cocok. Kabel chargernya unlimited.
0: Maka karena ada yang kawa direct langsung ke Palembang kita deh kan.
1: Harus singgah dulu.
0: Iya.
1: Mutar pulang.
0: Oke sahabat suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru suara. Langsung kita dengarkan India Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.
2: 10 lagu baru Iswara. Suara warga

0: Istuara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money Vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
9: Suara warga Indonesia.
10: Di balik nada ada nama, di balik karya ada kisah. Selamat datang di Suara Loka.
11: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
12: Menemani hari Selasa malam kamu, sahabat suara kita di Suara Loka.
11: Ada Bagas request lagunya Sumpah apa? Mati.
12: Sumpah Mati.
11: Sumpah Mati.
12: Harus mati. Mati. Mati.
11: Ada juga Mr. King, Banum Ramalon Ade, maka di IG kulihat Tuha Banar.
12: Ya kan itu ini.
11: Ini filter.
12: Ini filter ini. Oh,
11: iya kan?
12: Yang hasil kami di IG itu.
11: Iya.
12: Artinya kami panjang UMR.
11: UMKM. Nah, kita masih lanjut ya buat kamu yang punya usaha.
12: Iya.
11: Umkem nih.
12: Betul. Kasih tahu lah, kasih tahu teman-teman kamu, keluarga kamu yang punya usaha apapun UMKM ya. Yang perlu dipromoin sini nggak apa-apa, gratis.
11: Iya, tapi ini terbatas untuk umkem ya. Untuk kalo yang udah PT atau
12: bisi travel, kita minta kita
11: promosikan
12: karya lain kita. Jadi kita barter.
11: Kita apa barter ya?
12: Kita umroh. Nah itu kita promokan saya. Sampai kita tuntuk kita promokan.
11: Sampai tuntuk.
12: Kak, aku fans kalian berdua. Ketika berangkat kerja pagi-pagi selalu ditemani kalian berdua. Ya kita sore sekarang Rini.
11: Iya Aulia. Rini Aulia. Halo Rini Aulia.
12: Iya. Kamu dengernya pulang kerja aja ya Rini Aulia.
11: Atau kamu ganti shift kerja.
12: Iya, kamu pindah pegawai malam aja sudah. Gak apa-apa kamu sorangan di kantor.
11: Gak apa-apa kamu sorangan. Rini Aulia.
12: Rini Aulia.
11: Oh, Rini Aulia berkumis ya?
12: Bukan dong. Rini Aulia baju kuning ya?
11: Kerde baju kuning lagi. Ada temboknya aja baju kuning.
12: Kita sore sekarang Rini Aulia.
11: Iya, iya, iya.
12: Iya, gak usah sedih. Kamu dengerin kita pas pulang aja ya.
11: Iya, betul.
12: Tapi pagi juga gak kalah seru kok.
11: Tapi lebih seru
12: sore lah.
11: Ada ayah doyan makan.
12: Cakep.
11: Ayah doyan makan ADM katanya.
12: Ayah doyan makan. Rini Aulia di mana sih kamu kerjanya Rini Aulia? Rini Aulia Nobiyoyat.
11: Satuy di Satuy.
12: Halo ayah doyan makan di administrasi. Di Satuy tambang. Ayah doyan makan administrasi. ADM.
11: Apa tadi ayah doyan?
12: Ayah doyan makan administrasi.
11: Ada, itu kan singkatannya.
12: Apa nih kita bahas nih di Suara Loka hari ini?
11: Kita bahas tentang konser impian versus realita dompet.
12: Oke.
11: Kan baru ditambah tuh satu hari konsernya BTS ya.
12: BTS iya bener.
11: Kemarin kan cuma 2 hari ya.
12: Iya.
11: Terus karena minatnya banyak.
12: Betul.
11: Ditambah lagi satu hari. 3 hari BTS di sini.
12: Wis.
11: Malam di
12: Handil.
11: Mm-hmm.
12: Itu di jalan tembus sama ngelihat banyak mana BTS. Pada di haul-haul orang. Pada dahan-dahan menonton. Susunya.
11: Iya. Jadi ditambah nih. Tapi harganya kan lumayan ya BTS ya.
12: Berapa harganya?
11: Ada berapa kisarnya? Dari 2 mungkin ada.
12: Oh, 2 juta.
11: Iya.
12: Tiket nonton 2 juta.
11: Ada. Belum lagi kesananya kan kalau kita dari Banjarmasin kan.
12: Iya.
11: Berarti pulang pergi bisa sampai 5 tiket ya harusnya.
12: Tiket aja
11: ya?
12: Deh, tiket aja kita anggaplah harga normalnya ya ke Jakarta ya 3 juta PP.

0: telur.
1: Belum.
2: Nah, banyak sih ya.
1: Tapi kayaknya baik ada jadinya nembikam kayak itulah. Dikem gaji berapa aja 1,5 per bulannya?
0: Mah, no, nonton BTS daging YouTube, ada YouTube. Tapi ketemu lawan anu, lawan apa namanya di YouTube beda, bujur ray. Amun ikam ada tabungan,
1: okay, gancang. Oke, okay,
0: oke okay, aja cuma amun 1,5 batu peleter 6 juta parah ya gitu.
1: Apa ikam hari tiap
0: apa
1: hari?
0: Apa nang dikunyah?
1: Iya, bujur. Katanya mau ditambah jadi 4 hari tuh rumornya.
0: 4 hari. Mm-mm. Oh, berarti kosong di BTS tuh.
1: Maksudnya?
0: Jadi kalau nambah hari.
1: Apa? Jadinya ini tapping 4 hari siaran. Siaran. Berjauh-jauh kok sampai hari di Jari Saleh nyata ke, sama kebun binatang.
0: Belum ada beda stikernya di situ, belum ada stikernya tapi
1: tapi juga beda.
0: Iya, tetap beda. Di safari itu kita bisa ini juga apa sekalian ke wisata yang lain. Kalau Jari Saleh kan kau aja kita balik begawin kau singgah. Kau aja.
1: Enggak, karena kau ram, karena kau aja mau balik begawin singgah. Apa buhan binatangnya balik juga. Apa jam 5 balik juga.
0: Apa aja perasunya Jari Saleh nih ya.
1: Jam 5 sudah bos ya.
0: Bunda mau wagong bos. Jam 5 aja bos.
1: Jam 5 dah. Jam 5 kan juga sudah.
0: Kami mandian.
1: Iya iya iya.
0: Aku kerja di SMA plus CMI BJBK PAL 17 Kota Citra Graha. Mayanlah sebelum ngajar dengan kalian dulu.
1: Oh, SMA plus CMI BJBK.
0: Cakep nih, bagus.
1: Oh, anak kami baru itu sih. Baru. Anakku baru 15 bulan, Rama baru mau melahirkan.
0: Iya.
1: Adalah beasiswa di SMA plus CMI.
0: Ada tuh anakku mau anak naik kelas 4. Ada beasiswa seumur hidup. Beasiswa
1: dia 3 tahun aja kami di sana.
0: SMP aja nah.
1: Redak.
0: Oh iya, ditaguknya juga. Rini Aulia, Rini Aulia kamu dengerin sore-sore aja deh.
1: Rini,
0: ya.
1: Rini, oh.
0: Rini. Ya, sore juga dengerin kita ada punya program Jali Jani. Lebih ya. Seru sore-sore.
1: Udah, iya lebih seru pagi.
0: Pagi.
1: Kita mau nanyain kamu Sobat Suara, ada enggak sih konser impian yang mau kamu tonton?
0: Iya.
1: Musisi siapa itu? Kasih tahu sama 1 jam ke depan. Telepon boleh ya?
0: Boleh telepon deh.
1: Di 0811 993 9001.

Asin 90,1 FM, sahabat suara. Sekarang kan semuanya pakai internet ya. Main game, video call, meeting online. Bayangin nih, kalau internetnya lemot, aduh, bikin pusing sahabat suara. Sekarang udah gak perlu khawatir lagi, karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan wifi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan. Cocok banget buat kamu yang suka streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari. Dan ada promo juga nih, khusus kamu pelanggan baru, bayar langsung 4 bulan. Cukup dengan Rp650.000 aja, setara hanya dengan Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps. Gak cuma itu, kamu juga dapat bonus gratis 3 bulan akses video light dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga yang ada di rumah tentunya. Menarik banget kan? Terus langganannya kayak gimana? Jadi buat sahabat suara langsung aja hubungi WhatsApp 0818 0800 5858 atau kunjungi website 1.xl.co.id. XL1, wifi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita mau info ini ya Ram. Kalau ada sedang terjadi kebakaran sahabat suara.
1: Kok bohongit lah.
0: Coba di deh. Sungai Anda ya.
1: Karena ini bukan bohongit.
0: Kok ada mendengar?
1: Bohongit. Bohongit mah mendengar. Bohongit mendengar. Ujuran ya?
2: Karena ada yang berakhir lah.
1: Karena ada gitu. Ketahuannya kena men not
0: ya. Nah, apa bahaya banar itu? Gerada sih.
1: Oke.
0: Coba bersih hidung hikam.
1: Bulu hidung terjarat.
0: Itu yang hangit.
1: Wahin tarus nih ja. Ini bulu hidung terjarat.
0: Anjutinnya sudah. Sobat suara kita lanjut lagi ya tentang nonton konser impian. Itu ada Yuli Sanchez.
1: Katanya lagi pengen nunggu konser Jamrud kayak di Stadion Lamu Mangkurat dulu. Sempat Jamrud mampir ke Lamu Mangkurat.
0: Itu 2005 kayak itu.
1: Daftar kuliah. Surti!
0: Putri kan Surti.
1: Putri.
0: Iya.
1: Ini mengiau. Dasarnya Surti ngarannya. Surti!
0: Perempuan.
1: Daftar pang. Makan daftar pang.
0: Kada lulus pulang.
1: Kada lulus pulang. Bah, ini sih orang kuciak-kuciak dia siapa ikam?
0: Jamrud.
1: Begondol dulu, hanya daftar kuliah.
0: Kada awak. Jernya. Harus kayak itu, Bang.
1: Harus.
0: Wadir, yuk wadir.
1: Kada handak dikutal.
0: Hey, tapi lagu Jamrud tuh ya, everlasting ya.
1: Yang... Asli. Yang ini yang apa?
0: Teng-teng-teng-teng.
1: Iya ya, itu.
0: Everlasting ya.
1: Haritano. Lagi ulang tahun itu.
0: Haritano pulang. Coba kita dengerin dulu intronya aja. Kita tahu intronya nih. Nah itu dia intronya.
1: Pokoknya kalau sudah intronya terputar.
0: Iya.
1: Di restoran tuh nyata dah yang datang tuh yang makan di situ cang-cangang siapa nih
0: siapa nih
1: pegawainya juga apa pegawainya ulang tahun
0: apa jaga internal
1: tuh aja dulu bah aja aku berharap aku surprise aja soalnya salah
0: takut lo kayak gitu siapa tahu hari itu kamu ulang tahun
1: iya
0: ya kan mau makan
1: ternyata. Kita makanan aja kawanannya di resto ini wih aja. Soalnya nyenang ulang tahun, nyenang bayari. Bah, duit sisa 100 ribuannya. Kawan makan udang galah pulang. Seorang nasi gorengnya. Nasi goreng telur. Kawan makan udang galah, setik.
0: Katsu.
1: Kambing. Aduh.
0: Aduh.
1: Pagai lalu jakawan nih.
0: Tapi itu ya, mungkin katanya si siapa?
1: Sanchez.
0: Sanchez tadi bilang. Ya. Itu berkesan banget.
1: Iya, Jamrud.
0: Jamrud, ya
1: kan. Ada satu momen yang tidak terlupakan. Adalah pada saat nonton konser di lapangan semuanya pada jingkrak bergetar tanah
0: bergetar ya
1: asli
0: takutan dong kita
1: itu yang di dalam ruang tak keluar beratan tergantarnya tak keluar tiba-tiba nonton TV tapi di ruang tamu tak keluar beratan
0: bahaya juga kayak gitu ya tapi Rama pernah nonton konser apa yang kamu menikmati konsernya aja Ram
1: aduh aku bukan menikmati konser MC Suwa
0: iya.
1: Jadi dari belakang panggung. Dari panggungnya nonton aku malah
0: Yang kamu nonton konser.
1: Yang nonton konser ya Raja.
0: Raja pernah.
1: Raja Seventeen awal-awal aku nonton konsernya Sama ini. Jangan kau jangan pernah. Itu siapa?
0: Alexa
1: baru nongol lagi promo. Dulu awal-awal aku nonton konsernya. Karena diundang. Karena media kan Siangnya interview. Malamnya diajak nonton konser.
0: Wah mantap.
1: Keren itu.
0: Alexa.
1: Peter Pan kata Miranti.
0: Konser Peter Pan. Angkatan lawas juga Peter Pan.
1: Angkatan lawas
0: juga Peter Pan. Ini Peter Pan masih juga ya.
1: Peter Pan.
0: Di Lamu Mangkurat juga pulang sambat.
1: Kadanya di Lapan Kayu Tangi.
0: Bombalamnya di Pesona Hotel.
1: Bah. Mantap
0: di seberangnya lalu.
1: Seberangnya.
0: Iya. Konser Peter Pan yang di mana?
1: Peter Pan ini dulu ada MPMP Peter Pan sekarang sudah kada.
0: MPMP Peter Pan.
1: Iya. MPMP Peter Pan dulu ada di Kayu Tangi itu.
0: Terkenal
1: lah MPMP Peter Pan lo orang ininya apa foto-foto Ariel di situ ada karena yang menjual tuh jernya rasanya mirip-mirip
0: apa, Ariel SKB kayak itu. SKB dulu terlihat konser.
1: SKB.
0: SKB dulu
1: di belakang 17 ada di
0: konser di sana
1: konser boleh juga. Konser ada.
0: Oh.
1: Lapangan SKB lawan halaman 17 Mei aku pernah di situ nonton konser juga.
0: Oh.
1: Halaman 17 Mei.
0: Oh, lapangan SKB.
1: Lapangan SKB dulu, bujur. Oh,
0: sekolahan dulu
1: ya. Mula Warman, iya betul.
0: Mula Warman, bujur.
1: Iya, yuk,
0: santai-santai. Oh, itu.
1: Request bang, lagu Selon Seven yang judulnya Dan.
0: Boleh.
1: Boleh. Aku mau denger Peter Pan lah. Peter Pan ini.
0: Apa ram?
1: Apa ya?
0: Sorte.
1: Bukan. Boy. Peter Pan lagu ini. Apa ya Peter
0: jeng,
1: Pan
0: jeng,
1: ya?
0: Jet. Jeng jeng jet, jeng jeng jet.
1: Boleh deh, boleh deh. Tapi Peter Pan yang lama itu di atas yang normal, cop. Di atas normal boleh. Atau ini aja yang slow, slow. Tratak duk. Ketak ketak ketak ketak deg deg.
0: Semua apa itu ya, semua tentang kita lain.
1: Takkan hilang.
0: Itu yang terdalam.
1: Yang terdalam.
0: Mana yang terdalam ya?
1: Itu tuh tuh tuh.
0: Ah, ini dia.
1: Itu dia tuh.
0: Betul sekali, kita akan mendengarkan.
1: Spesial nih gasan Miranti 88.
0: Karena Miranti sudah menyumbang ide. Pernah nonton iya, Peter Pan.
1: Betul, Miranti 88. Untung ada salep sih kan.
0: Apa aja takkan lelah jadi judulnya salah nyawa.
1: Nyawa takkan lelah itu awal liriknya.
0: Itu rapnya sudah.
1: Itu rap, iya itu rapnya malah.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sobat Suara. Akhir-akhir ini ya, cuaca Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya cukup tidak menentu. Siang terasa panas, panas terasa siang, tapi sore sampai malam sering turun hujan kan Ram.
1: Jadi memang kondisi kayak gini ini biasanya bikin apa, badan kita, muka kita perlu vitamin, sunscreen, sampai skincare jadi makin penting gitu.
0: Betul.
1: Supaya tetap fit dan kulit tetap terjaga saat beraktivitas.
0: Nah, ada kabar baik untuk kamu masyarakat Banjarbaru. Mulai 24 Juni, besok ya, Watson resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke 234 di Q Mall Banjarbaru.
1: Di sini kamu bisa menemukan berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin hingga berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman.
0: Nah, nikmati belanja lebih hemat dan nyaman di Watson Q Mall Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% untuk member. Untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan.
1: Gak cuma itu aja, ada juga program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum perbelanjaan Rp20.000.
0: Nah, dapatkan juga berbagai promo menarik dari brand favorit mulai dari Watson Collection, Wardah, juga Cos RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati.
1: Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat suara. Langsung kunjungi Watson Ski Mall Banjarbaru di lantai UG mulai 24 Juni dan nikmati berbagai promo spesialnya.
0: Selain datang langsung ke toko, kamu bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis dengan download aplikasi Watson ID. Lalu gunakan fitur click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja.
1: Follow Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa gabung jadi Watson's Club member, karena jadi member pasti untung.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info Wow Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa Wow Sale. Diskon terbesar

0: Balik lagi sahabat suara.
1: Ada
0: di luar gelap nih.
1: Malam loh. Astaga deh, kan kita siaran malam sekarang.
0: Aduh, gak ada ingat, kira kok kita masih pagi, Rama.
1: Malam.
0: Oh, malam.
1: Ada Ibu Mawar ya.
0: Bu Mawar kayak Bu
1: Mawar.
0: Di DM enggak, Bang?
1: Ya. Di DM.
0: DM enggak, Bu Jar?
1: Apa?
0: Nomor rumah Rama. Bapak.
1: Nomor rumor di DM. Di DM, DM situ. Lain rumah ulun. Rumah ulun DM, DM Bu, beda.
0: Kali aja rumah ikam di DM-nya. Di tengah-tengah situ.
1: Emak. Rumahku di atrium.
0: Iya, di atrium. Bangun supan.
1: Iih, iya ibu. Yeay. Jangan bu.
0: Aja bu, ada. Jadi paksa bu. Supan-supan gitu. Abang suara udahan dulu untuk suara lokanya ya.
1: Kita ada 1 jam setelah ini dikirim salam ya buat kamu yang mau gabung, mau ngobrol, bolehlah.
0: Tadi kita udah tag ya untuk episode Jali dan Jani.
1: Ih, seru banget.
0: Seharusnya sih lucu banget sih.
1: Harusnya lucu ya.
0: Kita pun ketawa tadi sama
1: Jali
0: suara.
1: Jali Jani gak ada gak lucu, lucu semua.
0: Iya.
1: Kita puterin dong yang episode barunya.
0: Kan diolah, kan nyari diolah tadi.
1: Enggak, yang terakhir kita.
0: Terakhir udah aku putar tadi pas kita coba rekaman tadi.
1: Oh iya gitu ya.
0: Iya, mana tadi ya? Nih Raisa dan Noni Panulian tadi.
1: Bukan. Ah,
0: iya.
1: MTM Pretty Boy.
0: Kita putarin lagi ya jam 8-9-nya ya. Setelah ini ya.
2: Ketemu lagi di Suara Loka minggu depan. Tempatnya obrolan asik, musik, dan cerita. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. 1 jam terakhir nih.
1: Yoi, kita buka di 0811 993 3901. Kamu mau makan malam apa?
0: Kita kepikiran makan apa ya. Tadi kita udah dapat donat, Rama.
1: Oh ya, terima kasih ya
0: Mbak Emma, terima kasih donatnya.
1: Terima kasih. Enak banget. Arif pembanyaknya Mbak Emma kan.
0: Wah, Arif. Arif, sadang-sadang Bang Arif. Kami ini
1: habis
0: kartu makan. Itu dipadai.
1: Aku suka keju.
0: Padahal adanya kacang coklat. Ya mana keju. Bomamai. Sahabat suara, 1 jam terakhir nih kita boleh. Kamu boleh telepon. Ceritain betul dong, hari ini kayak gimana.
1: Gimana hari Selasanya?
0: Iya.
1: Kalau kemarin
0: dimarahin bos katanya.
1: Wih, kenapa dimarahin bos? Ceritalah.
0: Aku telat datang jam 3 sore katanya.
1: Baluput juga. Kawanan Ikam masuk
0: jam
1: kantor
0: 8,
1: jam
0: 8.
1: Ikam datang jam 3 sore. Terus Ikam ngeluh kalau Ikam dimamai bos.
0: Iya.
1: Budugin saranku.
0: Burutkin pengambangan dulu Ikam.
1: Burutkin pengambangan.
0: Iya.
1: Pina anunah ada
0: persisih. Ada intisilahu ya lah.
1: Persisilahu na otak ulun.
0: Ntar aku dibujurin lagi nyerah sana.
1: Ini bukan lahir gak ada nyetur aja. Jangan racak-racak begana di higa kenalpot ya Sidin.
0: Jangan rancak menghirup kenalpot ya Gam ya. Kita boleh kirim salam, telpon ya sahabat suara ya. Dan kita ada topik juga nih sahabat suara ya. Kalau tadi ngomongin tentang akhir pekan sahabat suara, kita kan gak ada lagi libur nih Ram.
1: Iya udah habis ya.
0: Iya, kayak lagi libur sekolah ya.
1: Ntar Agustus lagi tuh baru libur kita.
0: Agustus tanggal berapa sih?
1: Harusnya? 17.
0: Hari Senin.
1: Ini kan tanggal 24 kan?
0: Iya.
1: 24.
0: Juli belum nih.
1: 24 kan? Satu minggu. Ini minggu terakhir nih ya?
0: Iya.
1: Minggu terakhir bulan Juni. Minggu depan udah bulan Juli.
0: Oh.
1: Semoga ada kabar gembira di bulan Julinya. Apa yang kamu usahakan di bulan Juni berbuah manis di bulan Juli ya. Karena udah pertengahan tahun kan. Udah masuk pertengahan tahun, otomatis harus survive lagi.
0: Betul sekali Indonesia. By the way, sekarang nonton bola enak ya. Jam 7 mulai bola. Ada yang mulai jam 7 kan?
1: Iya, kesini-kesini mulai agak-agak
0: longgar.
1: Sung-sung.
0: Iya, agak sung-sung.
1: Cuma di rumahku diacak.
0: Ya. Aku ya, panjal dong, nonton, jadi kamu bujurinnya.
1: Nonton di mana lagi? Ngalih aku pulang mata. Kalau tapi awas,
0: Makanya jarku pakai parabola aja.
1: Bolanya ada, paranya enggak ada.
0: Lagi tapi rame nih Portugal harusnya loh.
1: Kapan pagi, hari ini?
0: Pagi nanti.
1: Kita cek ya.
0: Kita cek dulu nih sobat suara.
1: Bola hari ini. Aku
0: bola.
1: Aku hari ini lembur nih.
0: Bo.
1: Aku lembur nih hari ada ini.
0: Ada deadline ya?
1: Iya.
0: Deadline-nya cukup juara.
1: Semingguan
0: soalnya cuma, banyak ya.
1: Cuma karena banyak.
0: Ah, tuh kan?
1: Satu Portugal, Uzbekistan.
0: Portugal nih membuktikan Ronaldo.
1: Wah, England Ghana nyata menang dah England nih. Nyong ada menyerang Ghana nih bujuran
0: lah. Ghana aja.

0: Dari mana kan? Dari Portugal.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini dari mana? Dari Kongo. Kayak gitu. Bagus nih bahasa Indonesia Ikam nih. Ikam menjawabnya kata, bagus nih. Dari mana? Dari Kongo aja.
1: Kayaknya kada perlu dah, Pak. Dari dibuat.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara.
1: Yoi.
0: Jangan lupa tanggal 25 Juli itu kamu harus kosongin kegiatan kamu nih ya.
1: Kenapa?
0: Kamu harus berkumpul di lapangan Murjani Banjarbaru hari itu.
1: Oh iya?
0: Karena ada pesta kuliner kecap sedang.
1: Wuhuuuy. Ternyata Sahabat Suara di lapang Murjani ini hanya dengan tiket Rp30.000 aja kamu bisa dapetin banyak keuntungan. Mulai dari satu porsi makanan gratis untuk 1.500 pengunjung pertama, satu porsi cemilan sedap pilihan, goodie bag produk, sampai kesempatan foto seru-seruan di foto booth yang sudah disediakan.
0: Tidak cuma itu, akan ada juga sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes yang siap memanjakan lidah kamu. Jadi cocok banget buat datang bareng keluarga, sahabat, atau juga pasangan.
1: Nih buat kamu yang jago masak ya, kamu wajib ikutan Master Sedap, lomba memasak mie goreng dengan tema Master Menu Kecap. Satu tim terdiri dari 2 orang dengan biaya pendaftaran Rp100.000 per tim, sudah termasuk 2 tiket masuk lengkap dengan seluruh benefit acara, serta 2 celemek eksklusif kecap sedap. Peserta akan beradu kreativitas selama 60 menit dan dinilai langsung oleh Chef Wilkos.
0: Waduh, untung bukan film ya.
1: Bukan.
0: Selain itu juga kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bersama Chef Wilkos tentunya. Dan yang paling ditunggu-tunggu akan ada sedap konser yang dimeriahkan langsung oleh Hi-Fi dan juga Mocha. Bayangin aja, menikmati kuliner favorit sambil bernyanyi bersama lagu-lagu hits mereka. Pasti jadi pengalaman yang tidak akan terlupakan.
1: Buruan amankan tiket kamu sekarang juga di loket.com dan ajak orang-orang terdekat kamu untuk meramaikan pesta kuliner kecap sedap.
0: Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0811 3078 0796.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Cute time dulu,
7: Cute time? Quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
8: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
9: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Akhir-akhir ini kan cuaca di Banjarbaru dan sekitarnya lagi nggak menentu ya.
1: Iya, betul. Panasnya panas banget.
0: Iya.
1: Sore, malam, tering hujan.
0: Iya.
1: Kayak gini nih yang bikin kadang-kadang.
0: Iya.
1: Belum. Oh. Badan kita tuh kadang-kadang perlu skincare yang okay gitu. Yang supaya kulit kita tuh terjaga dan terawat.
0: Wah, itu dia. Kita perlu vitamin, sunscreen.
1: Iya.
0: Skincare.
1: Nah,
0: gitu. Apalagi aktivitas kita kan padat ya, Rab.
1: Kita siang bepanas, malam bekadap.
0: Ada kabar baik nih, sahabat suara, untuk kamu, masyarakat Banjarbaru. Mulai 24 Juni 2026, berarti besok ya.
1: Yoi.
0: Watsons resmi hadir lebih dekat dengan membuka store ke 234 di Q Mall Banjarbaru.
1: Di sini kamu bisa nemuin berbagai kebutuhan kesehatan dan kecantikan, mulai dari skincare, sunscreen, vitamin, hingga berbagai produk favorit lainnya dengan pengalaman belanja yang lebih nyaman.
0: Nah, nikmati juga belanja hemat dan nyaman di Watsons Q Mall Banjarbaru dan dapatkan diskon hingga 50% khusus kamu yang jadi member untuk beragam kategori produk kecantikan hingga kesehatan.
1: Eh, nggak cuma itu aja. Ada program khusus member seperti Lucky Dip dengan minimum belanja Rp150.000 serta free gift khusus member baru dengan minimum belanja Rp20.000.
0: Nah, dapatkan juga promo menarik dari brand favorit kita nih. Watson Collection, Wardah,
1: wow,
0: Kos RX, hingga beragam produk lokal dan produk yang sedang banyak diminati.
1: Jadi jangan sampai ketinggalan ya, sahabat suara. Langsung kunjungi Watsons Q Mall Banjarbaru di lantai UG. Mulai 24 Juni, besok banget nih. Nikmati berbagai promo spesialnya.
0: Nah, selain itu juga, selain datang ke toko nih, kamu juga bisa merasakan pengalaman yang lebih praktis. Download aja aplikasi Watsons ID, lalu gunakan fitur click and collect untuk belanja kapan aja dan di mana aja.
1: Jangan lupa follow Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update promo dan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa gabung menjadi Watsons Club member, karena jadi member pasti untung.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai!
5: Hai! Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai! Hai! Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara.
1: Kita coba berpindah ke WhatsApp aja. Dinonton radio kita di TikTok. Ada Tante Ida, selamat malam yang di Jakarta.
0: Iya.
1: Ada Oon Bulim.
0: Oon
1: Bulim. Kirim salam buat Dede 8558, happy selalu.
0: Dede 8558, tolong pindahkan mobilnya.
1: Iya.
0: Orang masuk IGD kada kawa.
1: Jadi malah pemilik
0: pas pintu.
1: Pemilik mobil dengan nomor polisi Dede 58558.
0: Orang kada kawa masuk IGD.
1: Tolong pindahkan parkir mobilnya. Sepatu satpam tertindih ban. Nangis dari tadi, sudah menangis sepatu satpam. Kasian satpam menangis dari tadi. Sakit ya satpam. Batis kok sakit.
0: Satpam dijual nyuruh mau memakirakan dia terlalu parah.
1: Ini matur.
0: Ini marah gimana?
1: Ya stop ya. Ayah. Ya. Sakit ya.
0: Ayo Dede. Lanjut Dede. 8558 deh.
1: Dengan nomor polisi Dede 8558, pindahkan parkir mobilnya. Batis sapam tertindih mobil.
0: Aduh. Ada juga Amang tuh.
1: Request lagu cantik Gasan atau Sayang lagi di sebelahku.
0: Oh ya Amang. Aduh,
1: Amang.
0: Kayak Amang. Makanya sebenarnya Suhedi.
1: Suhedi. Marasnya lah. Bukum Suhedi lelaki cantik berkumis tipis.
0: Aduh. Kenapa juga Dede ada 8558 ya, Ram?
1: Kenapa harus ada 8558-nya, Om? Ya? Om Bulim. Kirim salam buat Dede 8558. Ciannya lah. Sian.
0: Satpamnya kasihan.
1: Satpam kasihan.
0: Kita tungguin juga ya.
1: Banyak di batis tertini mobil. Maka truk.
0: Yang mau kirim salam boleh sambil telepon.
1: Boleh.
0: Siapa tahu enggak di charger ternyata ya.
1: Baterai memang low itu.
0: Oh enggak kok, bisa kok telepon. Boleh telepon langsung sekarang. Di 0811-993-3901.
1: Ngobrol lah, lagi mau kemana malam hari ini.
0: Iya, halo. Udah mangkat ram, halo. Ada. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Jujur
0: enggak? Kada dah.
1: Oh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Dede 855.
0: Dede. Kendaraan ini kamu alihkan. Kendaraan dulu, alihkan dulu nah.
2: Oh, lu kunci di dalam nih.
0: Malu put juga Dede.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Ini buat kamu nih ya, yang semuanya perlu internet dan kegiatannya. Gak mau dong internet itu lemot, ya kan?
1: Bener, sering banget kan? Apalagi pas kamu video call atau meeting online. Ah, pusing dah kalau gambarnya patah-patah, buffering. Mama,
0: aduh.
1: Zaman segini masih buffering.
0: Jangan sahabat suara ya, jangan sampai seperti itu.
1: Iya.
0: Karena kamu juga tidak perlu khawatir ya. Karena XL1 hadir lebih luas di Banjarmasin dengan WiFi rumah yang koneksinya pasti dan bisa diandalkan.
1: Cocok banget dong buat streaming, gaming, kerja, belajar online, sampai video call sehari-hari, ya kan?
0: Betul sekali, Rama. Dan ada promo menarik khusus, pelanggan baru bayar langsung 4 bulan, cukup dengan Rp650.000 aja, setara hanya Rp160.000 per bulan untuk internet rumah hingga 50 Mbps.
1: Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa dapat bonus gratis 3 bulan akses video live dan Catch Play Plus buat hiburan keluarga di rumah.
0: Dan menariknya nih, kalau kamu mau langganan, caranya gampang banget. Langsung aja WhatsApp 0818-0800-5858. Kunjungi aja websitenya juga di 1.xl.co.id, sahabat suara ya.
1: XL1, WiFi rumah dengan koneksi yang pasti.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
5: Wow, ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa, wow sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai 700 ribuan, plus aksesoris estetik mulai 50 ribuan aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja 50 ribu. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini.
1: Betul, kita baru saja mendengarkan Tulus dengan Monosok ya.
0: Monosok pula. Monokrom.
1: Wow.
0: Apalagi yang baru lulus sekolah ya.
1: Momen
0: akhir
1: paling
0: pisah.
1: Iya, paling momen paling mengindahkan itu adalah pisah SMA.
0: Pisah SMA ya.
1: Mm-mm.
0: Ada yang langsung kerja.
1: Betul.
0: Ada yang
1: baru magang. Mau kawin songsong juga lah.
0: Ya, cuma tapi ada nih, Ram. Tapi ada kan si Ram?
1: Ada.
0: Nah, udah.
1: Ada.
0: Sampai situ aja dulu, Ram. Habis ada yang kuliah ke luar kota.
1: Iya, terpisah. Kan? Karena pas puasaan masih asingnya.
0: Pecah di mana kita?
1: Pecah. Mungkin kalau masih rame reunian lah kalau puasa satu tahun setelah.
0: Masih rame.
1: Perpisahan tuh.
0: Siap, Abos Andum. Tadi betagihan jarnya. Akhir bulan.
1: Dan beratan on time bayarnya banget.
0: Amin. Berarti kan ekonomi baik ya kalau
1: iya,
0: on time ya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi Sidin gajian juga aja Sidin.
1: Bagusnya. Melihat jaka kami nih.
0: Masa kita kayak itu aja, Bang?
1: Soalnya ada yang menyambat perintahan Bu buat siaran suara santai itu. Kamu sorry aja lah, kami kada perintahan. Kami ini namanya
0: berharap
1: survive.
0: Mm-mm. Kami berharap.
1: Mode survive kami lagi hidup.
0: Mm-mm. Siapa yang gak ada hidup?
1: Kali hidup kada survive kita.
0: Oke, sahabat suara udahan dulu. Besok kita ada psikolog ya.
1: Iya, besok kita talk show.
0: Temanya adalah ini apa namanya, quarter life crisis.
1: Wih, lagi rame itu jawabannya sama Gen Z.
0: Yes.
1: Quarter life crisisnya udah mulai masuk fase mana?
0: Fase mana nih kamu nih? Menopause atau premenopause?
1: Gitu kan.
0: Salah ya, Ram.
1: Mengerti. Besok lah ya supaya lebih jelasnya.
0: Nah iya, daripada kita akan menebak-nebak. Wih,
1: kita kada tahu pulang
0: kita
1: masalah
0: tahu kan.
1: Quarter life crisis kita mas saban tahun.
0: Iya, itu mah lah quarter life crisis namanya.
1: Hidupnya.
0: Crisis.
1: Krisisnya banyak.
0: Iya. Oke, sahabat suara udahan dulu untuk hari ini. Selamat beristirahat dan terima kasih Bu Mawar ya.
1: Bu Mawar terima kasih ya.
0: Mbak Emma.
1: Mbak Emma terima kasih.
0: Waduh, Mbak Emma kopinya enak sekali.
1: Iya, tadi juga donat ya.
0: Donat enak sekali.
1: Sampai kesandar tuh operator kita.
0: Ih, aduh banyak banar ya.
1: Mana aja. Ih, makan nasi Padang.
0: Makan tadi donat dan kopi kita bahas. Tiba-tiba kayaknya makan nasi Padang.
1: Dari mana? Apun siapa diambilnya kan tahu.
0: Berarti kan urusan tadi dong. Oke, sahabat suara udahan dulu ya. Dan terus dengerin suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih dengerin Beryl. Lanjut ya. Melanjutkan siaran sore ada Kak Jill dan juga Kak Reza. Lo masih dengerin 101.4 FM I Suara
1: Suara. What's good, my fam? How are you?
0: Hari Selasa di minggu ini, apa kabar sahabat suara? Absen dulu yuk, lagi di mana malam ini? Lagi ngapain? Lagi sama siapa? Buat lo yang lagi jalan pulang kerja, hati-hati ya. Mungkin ada di sini yang kayak abis pulang kerja, aduh, melipir dulu kali ye. Yeah. Ngafe dulu kali, ngafe, ya ngafe. Buat yang udah rebahan sambil scrolling TikTok, scrolling threads. Yeah. Sekarang mah mainnya threads ye. Yeah. Nyampe tuh threads. Buat om-om tante-tante yang enggak tahu threads, download deh threads sekarang. Bikin emosi isi satu-satu jujur. Absen yuk sama Beryl yuk, temenin gue yuk di WhatsApp-nya I Suara di 0816-114-1014. Report apa aja, lagi di mana, lagi ngapain, lagi sama siapa. Atau mungkin buat lo yang lagi kayak lagi marah, gak mood gitu, laporan sini ke gue, sini. Gue dengerin. Gue Gemini baik kok. Dan ada satu pertanyaan bonus sih sebenarnya yang gue pengen tanya ke lo sahabat suara. Kalau besok pagi gak perlu kerja, kira-kira malam ini lo bakal ngapain? Absen di WhatsApp-nya I Suara ya.

Suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beril lagi. Alright. Eh, bacain absen dulu yuk yang sudah masuk di WhatsApp yuk. Gue tuh butuh teman tau guys. Dan sekarang gue udah on di TikToknya Iswara. Jadi buat lo yang kayak, aduh, ntar lagi udah mau sampai nih. Radio mobil udah mati dong. Tenang aja, lo masih bisa dengerin gue di rumah. Sorry, bukan dengerin, nonton. Lo juga bisa dengerin lagu di sana juga, alias di TikToknya iswara.network, oke? Okay? Gue bacain dulu beberapa absen yang masuk ya. Ada Kevin di Bandung, lagi nyetir. Tadi gue sempet nanya, lagi ngapain, lagi di mana, habis itu lagi sama siapa. Terus ada pertanyaan tambahan dari gue, sahabat suara. Kalau besok lo nggak kerja, apa yang pengen lo lakuin malam hari ini? Tentunya aktivitas yang tidak biasa lo lakukan kalau besoknya kerja, ngerti ya maksud gue? Kevin di Bandung lagi nyetir pulang dari kantor. Katanya kalau besok libur, malam ini pengen touring. Prediksi kah? Sehabis si touring tuh paling bener tuh jalan malam-malam cuy. Nyampe pagi, lihat sunrise, kebayang lagi ke Bandung, ke Rancaupas. Sunrise kan tuh kan, main di sunrise, jujur. Ada Michelle di Jakarta. Sekarang lagi nongkrong sama teman-teman kantor kak di daerah Senayan. Katanya besok tetap masuk kerja. Oh iya, semangat ya Michelle kalau gitu. Lu tuh cuma nanya perumpamaan Michelle, kalau misalnya besok gak kerja lu tuh ngapain gitu. Tapi gak apa-apa, semangat ya buat kamu. Terus ada lagi dari Sarah di Bogor, lagi nonton series kak, Weak Hero. Sumpah gue lagi juga pengen nonton itu tau. Gue tuh seneng tau series-series Korea yang apapun lah, gak harus Korea, yang tadinya dibully abis itu langsung dapat paybacknya. Itu kayak Teach You a Lesson bagus, abis itu Weak Hero juga katanya bagus. Gue lagi pengen nonton itu nih pulang dari siaran, jujur. Ini Sarah kalau besoknya libur katanya malam ini pengen karaoke sampai pagi. Ngeri-ngeri anak party. Padahal karaoke ya, kok backsoundnya DJ. Seru banget deh. Iya lagi karaoke tuh udah jawaban cuy kalau besoknya enggak kerja cuy. Bacain absen dulu juga dari Halo Real. Kalau orang-orang udah di rumah rebahan, gue lagi OTW berangkat gawe nih, Bogor, Bekasi di motor, dan ini baru sampai Cilengsi dengan kondisi jalan ramai lancar. Kalau besok enggak kerja, malam ini gue pengen nyari belut aja. Lo itu tahu ikutan yang mancing-mancing di TikTok. Jadi kayak kalau ada orang ngasih gift gitu ya. Oke, terima kasih Pak Beril. Giftnya paus, langsung dikasih ikan lele 3 kilo biasanya. Kali-kali belut juga termasuk. Hati-hati ya bro, BTW gue juga tadi baru dari Cilengsi. Gue nge-MC di sana di SMA 1 Cilengsi. Rame banget, salut gue. Bener salut banget gue. Asli rame banget, kompak banget anak-anak SMA 1 Cilengsi. Nepal, gokil. Kalau denger siaran gue, pengen balik lagi deh gue. Hai Real dari Abai, kalau besok gak gawe, mending nongkrong atau ngopi bareng kawan sambil begadang nonton Pildun. Cuy, nanti malam Portugal. Anjir, tadi gue lupa apa ya, Portugal lawan apa ya cuy? Uzbek. Thank you Rama. Portugal, Uzbek, kita lihat ya, CR belum nih. Belum menyala nih di Pildun-Pildun ini nih. Epot, jang, kata Epot, OTW Bogor nganter pramugari. Salam ya, loh kok salam? Ini dukung siapa? Portugal, ntar malam gue nonton Portugal ya. Dan nanti kan akan ada konten antara barengan sama Kinos, Beril sama Kinos soal Pildun. Tungguin di media sosialnya Iswara, oke? Semangat buat yang besok masuk kerja. Ini ngomong-ngomong soal kerjaan nih sahabat suara, gue baru baca kabar yang cukup wah ini salut lagi gue lagi-lagi. Agnes Mo kembali menorehkan prestasi internasional. Jadi Agnes Mo tuh jadi pengisi suara cuy untuk film animasinya Hollywood judulnya Groove Tales. Dan yang gue suka dari berita ini sahabat suara, emang Agnes tuh nunjukin kalau karir tuh gak harus selalu jalan lurus ya. Kita kan tahu dia sebagai penyanyi gitu, aktris. Sekarang dia masuk lagi ke dunia voice acting.
Dan dari situ gue jadi kepikiran, sahabat suara. Waktu kecil kayak kita tuh semua punya cita-cita gitu ya. Tapi kan kadang hidup ini membawa kita ke tempat yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin cita-cita lo dulu waktu kecil pengen jadi pilot ya. Pilotnya pulpen ya, maksud gue pulpen pilot. Belibet banget gue. Tapi malam ini gue jadi pekerjaan yang dulu lo pengen banget lo jalanin, tapi sekarang malah jadi ini gitu. Contohnya misalkan Beril dulu pengen banget jadi pilot, tapi sekarang jadi penyiar radio. Ah, itu dia. Oke, ditunggu sahabat suara. Tinggal jawab aja ke TikToknya iswara.network, because I'm still on air. So stay tuned on 101.4 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
0: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Sinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai

0: Kampung Sinema. Talk show dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensacinemamelati untuk informasi selengkapnya atau hubungi 0851-2806-1529. See you there!
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia, it was everything you are from Hindia, dan lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl. Suka banget.
1: Thank you.
0: Cereng, ada ujungnya, nonton. Gue lagi suka pakai background ini, sorry kalau mengganggu ya, tapi ini seru banget. Sweet Disposition, The Temper Trap. Oke, Beryl, sekarang malam ini lagi ngomongin soal pekerjaan apa yang dulu lo pengen banget jalanin, tapi sekarang hidup membawa lo ke jalan yang berbeda. Misalkan dulu cita-cita pengen punya mantan 3 aja, kok sekarang mantannya 12? Zap, itu maksud gue. Gaya bebas ya. Baca di TikTok dulu nih. Cece, oh enggak, Kapau ini kasih tahu. Dia Kapau ini di TikTok ngasih tahu cita-cita anaknya dulu. Aduh sorry, gue agak flu. Loh kalau enggak suara gue agak bindeng tau. Tapi kayak, I love bindeng. Cece mau jadi pelukis. Oh, Ade mau jadi dokter hewan katanya Om Belil. Pokoknya Om Belil doain ya, Cece sama Dede bisa jadi pelukis dan bisa jadi dokter hewan. Amin. Arnelita, cita-cita dulu pengen punya agen sembako yang gede. Oh, sekarang takdir membawa kamu kemana, Nel? Santi bilang, Kak Beryl adem banget suara auranya. Iya dong. Thank you ya. Pengen, Ida pengen jadi psikolog, sekarang jadi pasiennya. Tapi ini intermezzo ya, gue gak tahu intermezzo apa bukan, cuma sedikit pesan buat lo yang punya masalah mengarah ke mental gitu ya. Lo gak usah takut kok, lo gak usah malu untuk cerita ke profesional, karena it's gonna be the best way for you to do. Daripada lo keep, ntar gimana-gimana, amit-amit, tidak apa, ada hal-hal yang lo gak pengen kejadian gitu, mending ke profesional aja. Apapun sakitnya ya. Dan setahu gue, emang dokter tuh sudah disumpah kok. Dan kalau misalkan lo kayak, aduh ngeri kesebar deh apa permasalahan gue. Enggak, dokter tuh udah disumpah. Tenaga medis atau nakes tuh udah disumpah. Santi, dulu pengen jadi penyiar radio, sekarang malah jadi Kepsek TK. Seru banget. Seru banget, keng. Seru deh kayaknya jadi guru TK, iya gak? Seru gak? Seru gak, San? Kepsek lagi. Rama, cita-citanya dulu pengen jadi atlet pelatnas taekwondo, sekarang malahan jadi pelatih taekwondo. Apakah pelatih taekwondo semuanya pelatnas? Mau pamer? Bini gue pelatnas taekwondo, Zang. Baru semalam kena bacagi. Ada lagi nih, dari 0813 sekian. Cita-cita aku dulu pengen jadi pelayaran, pelaut, sekarang jadi driver online. Gila, kemarin gue baru sharing sama driver online yang dijemput gue di bandara gitu ya. Sebulan 30 juta, bro. Sebulan. Gila. Sehat-sehat selalu, konco-konco driver online-ku.

0: Tapi di sini ada nggak yang cita-citanya ingin menjadi
1: calon mantu idaman?
0: Robocop is my favorite song. Let's go.

Let's go. Tadi hip hop udah. Intinya kan lagu malam ini upbeat, sahabat suara. This is Nemen Endex Aka. Remuda. Let's go.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,

Suara warga Indonesia. Gue dari tadi jingkrak-jingkrak mulu, gue pengen napas dulu. Tarik napas. Mau nanya dong, obat flu apa ya? Nggak, paling gue minum obat gitu. Gue nggak drop, alhamdulillahnya gue nggak drop, cuma paling nggak ya minum obat gitu loh, biar afdol gitu maksudnya. Coba obat flu andalan lo apa? Obat flu ajaib deh pokoknya deh. Rinos Activate itu cocok di gue. Gue maunya yang cocok di gue. Lo harus tahu yang cocok di gue apa. Rinos ya, belum pernah coba Activate. Oke, okay. Noris gue baru denger. Noris Nokir. Itu Boris Bokir dong. Intunol. Beda-beda tuh obatnya. Decolgen. Obat flu air kelapa hijau. Aduh. Ngomong soal kelapa nih, gue ada cerita lucu. Gak lucu sih. Buat gue itu lucu. Jadi waktu itu gue lagi outing lah sama kantor gue sebelumnya ke Lembang. Lo tau kan Lembang kan dataran tinggi ya. Ada teman gue namanya Coki, partner MC gue. Kita temenin gue yuk. Kenapa? Nari kelapa. Lo kayak beruk nih. Ini di Lembang nari kelapa. No, di sana di pantai. Kayak beruk anjir nyari kelapa mulu. Bikin nyari kelapa. Intunal 2 hari sembuh. Yang obat flu yang dosisnya tuh enggak terlalu tinggi gitu. Karena alhamdulillahnya gua tuh kalau lagi sakit apa gitu ya, gua tuh jarang minum obat, sahabat suara gitu ya. Ya kayak didiemin aja, biar imun yang bekerja, alhamdulillah nanti sembuh gitu. Alhamdulillahnya, tapi kan tentu saja kita harus tetap preventif ya. Kok preventif sih, apa sih sebutannya? Ikhtiar. Gue butuhnya beril aja ya. Laki lagi yang ngomong, sial. Panadol obat warung, iya bisa beli ketengan ye. Tolak angin for the rescue. Tapi tolak, cuy, lo mesti coba tolak angin pakai teh anget. Beuh, gila. Enak. Buset, jager melewat itu. Sumpah. Sama ini teh ijo pakai madu. Beuh, enak itu. Jujur. Enak. Tidur lo. Best, jujur best. Kata siklus jamu aja buat sendiri. Lemon, jahe, kunyit, ber. Lemon, jahe, kunyit ya. Tapi kalau sejamu-jamunya begitu ada lemon kayaknya fresh deh. Ya gak sih, dia kayak bisa refreshen that kind of jahe-jahe gitu. Paratusin, oh iya udah pernah gue paratusin. Obat kuat naon. Di sini ada yang udah pernah cobain obat kuat belum guys? Mau jam 9:30 nih.

partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah seperti Tadi Galeri Jakarta, Art Societ Bandung, Artemis Art Gallery Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery Yogyakarta. Selain galeri,

0: Teater Jogja ini pastinya gratis. Dan informasi lebih lanjut kunjungi website chapterjogja.com dan Instagram @jav_chapterjogja.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,

0: Thank you Purwodadi.
1: Itu kalau jadi musisi kan? Gitu ya. Maka tadi kan setahun kalau lo disuruh pilih profesi tanpa mikirin gaji, mikirin skill gitu sahabat suar, lo pilih apa? Gue pilih jadi musisi, musisi terkenal gitu ya. Wih gila, enak banget. Tapi kalau lo gimana? Kalau dikasih kesempatan coba profesi apa aja selama setahun, gak usah mikirin gaji, gak usah mikirin skill, lo pengen jadi apa? Michelle, travel content creator. Oh itu menjanjikan loh. Kayaknya seru bang, dibayar buat jalan-jalan sambil bikin konten. Iya kan, lo kayak dapet, lo dapet travel package, lo dapet tiket gratis, lo dapet penginapan gratis, lo tinggal ngonten aja di sana. Klien lo hotel-hotel bro, klien lo kali-kali lo di endorse Jatim Park gitu misalkan. Real, gue di endorse nih. Konten gue selama 3 tahun akhirnya gue bisa di endorse wisata Bahari Lamongan misalkan, kan bisa aja. Ini kalau kata Ning pengen jadi psikolog. Wih, kenapa tuh? Bentar deh, psikolog ya. Kita kalau ada masalah ceritanya ke psikolog. Psikolog kalau ada masalah ceritanya ke siapa? Ayo.

bilang gitu ya. Kalau Gazi pengen jadi streamer, ih seru sih jadi streamer ya. Lo bayangin, Marathon kan isinya streamer semua tuh, rata-rata. Ini dia, anggota Marathon, Reza Arab, Yuka, happy engagement by the way Yuka, Ibot, Nico, Gazi, Busheng, ada nama lo di situ. Margareta pengen jadi direktur, coba jadi direktur MRA dah. Bu Tika kenal tuh direkturnya, bu, bilang diganti nama Margareta gitu.

0: Alia jadi owner coffee shop. Bukan karena uangnya sih bang, tapi suka suasana ngobrol aja dan ketemu banyak orang. Alah.
1: Kasih gitu. Amin, amin, amin. Tapi gue gak tahu deh industri coffee shop gimana ya sekarang ya. Soalnya ya masih banyak kok penikmat kopi, penikmat coffee shop. Tapi yang rame itu lagi gitu loh. Teman-teman sekitar gue yang buka coffee shop ya akhirnya gagal, bangkrut, kayak gitu-gitu. Ada dari Keisha from Jogja. Gue pengen jadi event organizer konser bang. Pengen lihat behind the scene-nya konser gede, terus ketemu artis-artis di backstage. Oh santai,

director. Kalau lo nih Bu, dikasih kesempatan untuk pilih satu profesi dalam setahun, lo akan pilih apa? Gue lagi ngobrol sama yang di TikTok juga ya, by the way. Astronot, waduh. Mau kerja di NASA. Lo dari Iswara kemana? Di mana Tik sekarang Tik? Di NASA, Zang. Gue aminin kali ya, amin. Butika resign, iya ya. Kemana? Ke NASA. Jauh.

0: Duffy.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.
2: Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

Beril Razan Davi masih dengerin, masih siaran di Nongkrong Bareng Beril. Abis gue puterin lagu dari Yuni Syara, judulnya 50 Tahun Lagi. Sahabat suara, pertama kali gue taruh BTS di akhir karena ini ada voice note yang lo harus denger. Ini ceritanya tuh berlanjut-lanjut, sahabat suara. Dari kemarin-kemarin ini ada part 2-nya. Sekarang, ladies and gentlemen, please welcome our original segment, BTS.

0: Daryl.
1: Daryl, bukain dong.
2: Masuk, Dar. Kok gak ada suaranya, Nyet? Ntar. Oh, gua mute, ya ampun. Sorry. Gua mute buat ininya, tap WhatsApp-nya. Nah, ini nih.
3: Hai, Bos. BTS ya.
2: Yes, masuk.
3: Gua akan menepati janji gua untuk menceritakan part 2-nya.
2: Dari.
3: Oke. First, waktu pas part 1, kan gua nyeritain kalau si cowok gua si cewek itu abis konflik internal sama temennya. Dan si cewek ini memenangkan case-nya, tapi cara memenangkan case-nya tuh gini. Dia tuh caper ke cowok gua dan kayak setiap dia dandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
2: Oke, ini gua jelasin ya. Si Anan Adinda Dari ini, namanya Dari by the way, dia tuh punya cowok, tapi ada si cegil yang dia sebut cegil ini selalu mengganggu hubungan mereka berdua dengan cara-cara yang anomali gitu, sahabat suara. Nah, ini cerita lanjutannya.
3: Ini dia tuh caper ke cowok gua dan kayak setiap dia dandan, dia suka perangut-perangut karena gak diperhatiin.
2: Oke,
3: ini kelanjutannya, part 2. Siapkan energi lo pada untuk marah-marah di TikTok. Untuk marah-marah dimanapun itu.
2: Ya.
3: Jadi gini ceritanya. Belum lama ini, sepupunya cowok gue itu lamaran. Nah, karena cowok gue gak bisa datang, jadi dia lihat via call gitu kan, di feed call gitu. Tiba-tiba nih Gang genggong
2: lagi anjir,
3: muncul dan caper ke kamar gua.
2: What the hell?
3: Ke maknya cowok gua lah gitu ya.
2: Bentar, dia tidak bisa menyasar laki lu dan dia langsung masuk ke kamar lu.
3: Abis itu capernya gini, tante, si G-nya males makan nih. Tante, si G-nya gak mau minum air putih nih.
2: Bawel lo.
3: Terus cowok gue langsung risih kan.
2: Iyalah.
3: Risih, matiin handphone. Nah, tiba-tiba adiknya si cowok gue tuh cerita. Cerita gini ke cowok gue. Kak, mama nanyain kakak lagi ditaksir sama cewek ya. Terus akhirnya si adiknya kan cuman kayak senyum-senyum doang tuh, senyum-senyum aja gitu. Sebenarnya gak berani mau di-spill karena nyokapnya ini nih kayak pasti akan, ya pokoknya mencari, bikin heboh lah gitu. Nah, terus tidak lama setelah itu,
2: Ini
3: ceweknya kepo banget gitu sama nyokapnya, sama adiknya cowok gue tuh ngapain gitu, buat apa.
2: Iya, aneh lah.
3: Terus yang lebih gong lagi, kan dia gagal sama HTS-an yang gue bilang kalau dia udah nge-publish itu loh cuy. Terus gak tahu kenapa
2: terludah lo tuh.
3: Ini gue aja spill dikit ya, kalau gue sudah dilamar kan.
2: Tar, stop sampai situ dulu. Congrats, Dar. Happy engagement. Semoga lancar-lancar sampai hari ha. Sehat selalu. Lanjut ceritanya.
3: Gue tuh nge-spill, pokoknya gue ngonten gitu dan ada cincin di jari gue gitu. Gak lama kemudian, dia tiba-tiba juga memakai cincin. Dan apa, pokoknya posisi cincinnya kayak orang lagi tunangan. Padahal kita semua tuh tahu kalau dia tuh gagal sama pasangan yang sebelumnya. Sama yang pernah dia publish.
2: Segitunya.
3: Sampai ditanya juga kan, banyak yang bilang memang dia belum punya. Pertanyaannya, kata lo itu ngehalu atau emang kayak pengen caper gak sih?
2: Dua-duanya.
3: Kesel banget gue.
2: Dua-duanya.
3: Oke, sekian dulu part 2-nya ya, Bos ya. Nanti kalau ada kesempatan gue akan menceritakan part finalnya biar gak kepanjangan. Thank you, Bos.
2: Gila, lo sudah engaged. Lancar-lancar sampai hari hadar. Dan yang kedua, kalau tanya itu halu atau caper, dua-duanya. Halu itu adalah bentuk perasaan dia. Halu itu adalah apa ya? kayak input. Nah outputnya dia wujudkan dengan cara caper. Itu ciri-ciri orang udah desperate lah. Good luck ya buat mereka-mereka ini. Pokoknya ditunggu. Yang penting lo jangan pernah ke-distract sama orang-orang di luar ini. Lo ada apa namanya, lo akan ada big day yang harus lo persiapkan gitu. Lo harus siapin dengan sepenuh tenaga lo. Tenaga lo juga sangat amat mahal ya. Jadi jangan sampai orang-orang luar mengganggu rencana-rencana big day lo itu. Terima kasih udah ada cerita. And ini adalah closing Beryl di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat suara udah dengerin nongkrong bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Besok gue siaran lagi tentunya. Dengar-dengar gue juga akan siaran pagi lagi nih. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati sampai rumah. Gak usah ngebut, santai aja ya, walau pelan asal selamat, oke? Okay? And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Lagu boleh kalem, tapi... Enggak, sorry. Backson boleh kan?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang iya?
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi deh diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: JGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

melibatkan galeri regional dan internasional serta komunitas seni. Chapter Jogja akan mempertemukan seni kontemporer, ruang pasar, dan dinamika lingkungan perkotaan dalam satu peristiwa. Di tahun ini, Chapter Jogja menghadirkan partisipasi galeri dan ruang seni dari berbagai wilayah, seperti Tadi Galeri, Jakarta, Art Societies, Bandung, Artemis Art Gallery, Kuala Lumpur, dan Legaresa Art Gallery, Yogyakarta. Selain galeri,

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Iswara. Suara Warga Indonesia.
7: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time? Quality time?
7: Iya.
8: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Hah? Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini.
8: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Selamat datang di Suara Seru.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi. Hari ini suara agak-agak serak begitu ya. Habis konser ya saya kemarin. Konser di rumah sendiri ya, karaokean maksudnya. Sahabat suara, selamat pagi. Kembali aksi saya ucapkan buat kamu yang hari ini paling semangat untuk menjalani hari. Dan buat kamu yang optimis, hari ini bakal berjalan oke dan lancar. Wah, good for you ya hari ini ya. Kamu pasti insya Allah bisa mendapatkan keberkahan hari ini. Tapi buat kamu juga yang hari ini lagi ngerasa kayak aduh rasanya badan lagi gak enak nih, lagi enak badan. Tetap semangat, tetap sehat juga insya Allah ya. Dengerin aja lagu-lagu favorit kamu pagi ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu ngeboost mood kamu lagi ya. Gabung di 0819933901, ketik lokasi spasi nama spasi umur spasi request mau lagu apa. Atau gabung aja di TikTok kita di live, TikTok kita di @iswara.pjm. Jadi selama kita live silahkan request dan kirim salam, jalan terus ya.
1: Suara warga Indonesia.

0: 90.1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, bersama Hirza Nanggor dan juga Akseisa Putri, sahabat suara ya.
1: Seperti biasa,
0: pagi hari ini kami kembali menyapa kamu di TikTok iswara.bjm juga ya.
1: Kamu tahu gak sih?
0: Gak tahu lah aku.
1: Kamu mau ngasih tahu sesuatu?
0: Gak boleh.
1: Harus boleh.
0: Oh, iya, boleh.
1: Kabar apa? Gembira untuk kita semua.
0: Emang apa tuh katanya tuh?
1: Roman-Roman ini akan ada satu orang lagi yang akan diajak collab sama 88 Rising bareng sama Nona.
0: Hah? Satu orang lagi?
1: Siapa coba?
0: Oh, enggak. Suara seru.
1: Itu pasti.
0: Pasti
1: kita akan
0: ya?
1: Dilibatkan. Satu orang ini emang kayak kamu pasti pas denger namanya kayak oh iya sih, sesuai sih. Oh iya,
0: benar sih. Oke, saya nebak ya. Dari Indonesia juga?
1: Indonesia.
0: Nabila. JKT48.
1: Itu mau udah pensiun ya.
0: Oh iya. Siapa dong?
1: Jebung.
0: Serius, Jebung Sa. Jebung Sa. Respect, Jebung. Terbayarkan ya.
1: Jadi Nona tuh kan bikin kayak space buat satu space di lagu yang Rollerblade itu kalau gak salah ya. Jadi bikin beat gitu. Terus beberapa orang memang ada yang dihubungi buat collabs gitu kan untuk ini ya, promo lagunya si Rollerblade. Kayaknya salah satunya Jebung ini juga yang ini
0: masuk ini ya,
1: campaignnya si Rollerblade. Dia isi tuh.
0: Oke.
1: Jadi kayak aduh, kamu harus denger sih. Dia ada kata-kata tuh, susuk dari dalam hati. Ya, Dayak Bladiodi, terus attitude Minang Mami, banyak diamond dari Bali.
0: Oh.
1: Nah itu kayak ternyata itu adalah
0: clue gitu ya?
1: Sepenggal cerita.
0: Oke.
1: Okay. Sepenggal lirik juga dari lagunya Jebung yang Black Magic.
0: Oh.
1: Jadi lagunya Jebung tuh dimasukin tuh sama Jebung tuh beberapa lirik-lirik itu di beatnya si Nona ini.
0: Oh, lagu-lagu Jebung.
1: Meledak banget di TikTok.
0: Wow.
1: Akhirnya 88 Rising tuh menghubungi untuk kayak yuk kita jadiin aja yuk bagian itu, kita collab-in gitu.
0: Nah, sahabat suara, ini sebuah berita yang
1: sangat
0: menyenangkan ya saya. Bener. Karena kalau saya juga tahu Jebung ini dari Aksesa loh, sahabat suara, kata
1: Jessica Bunga.
0: Dia ini kan mainnya di seleb dulu kan?
1: Seleb,
0: dan memang dia suka nyanyi gitu dan bukan kebetulan, emang dia punya suara yang bagus, tentunya juga apa ya, tentang pengetahuan musiknya juga luar biasa. Kalau aku sih sangat pantas dia
1: ya kan?
0: Mendapatkan
1: ajakan
0: gitu.
1: Kita lihat nanti bagaimana hasil.
0: Jadi bawahnya ya? Ingin bercinta kata Dewa 19.
1: Aduh gitu deh.
0: Karena seneng banget ya. Sahabat suara yang pengen request kita tungguin juga ya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger. Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, ada kabar baik nih buat kamu yang sering berpergian dari Banjarmasin, di mana dari tanggal 1 Juli nanti CityLink membuka rute baru menuju Yogyakarta dan Balikpapan dengan pesawat ATR. Jadi sekarang pekerjaan dan perjalanan kamu untuk apapun kesana gitu ya, yang tadi masih pekerjaan, apakah ada liburan, atau mungkin pengen ketemu keluarga, ini sekarang jadi makin mudah dan juga nyaman.
1: Mau liburan ke Yogyakarta, tenang aja, kamu bakal mendarat di Bandara Adi Sucipto yang lokasinya lebih dekat nih ke pusat kota. Jadi bisa lebih hemat waktu dan langsung memulai aktivitasmu. Atau punya agenda juga nih mau berangkat ke Balikpapan, sekarang terbangnya makin gampang bersama CityLink ya. Nah, cuman itu, kamu juga bisa menikmati gratis bagasi kabin hingga 10 kg untuk penerbangan ATR CityLink. Lumayan banget
0: ya. Iya, jadi sudah siap membuka tujuan berikutnya. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Better Fly CityLink.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia diskon terbesar furniture dan aksesoris rumah. Informa Wow Sale. Kapan lagi? Bawa pulang sofa bed cuma Rp999.000. Belum cukup, ada matras mulai Rp700.000-an plus aksesoris estetik mulai Rp50.000-an aja. Wow banget kan? Masih kurang wow? Informa kasih bonus voucher belanja Rp50.000. Caranya, download Informa mobile app dan pakai kode WOW RADIO. Jangan sampai kehabisan dan nyesel belakangan. Buruan, serbu sekarang juga ke Informa terdekat atau cek Informa mobile app. Info WOW Sale selengkapnya. Kunjungi informa.co.id. Informa WOW Sale. Diskon terbesar pasti wow.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai.
9: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong.
9: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai, kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Untung kita punya bos, istrinya tuh dagang blazer ya.
1: Iya.
0: Jadi saya butuh blazer langsung. Adakah blazer Hirang, Ika?
1: Ada.
0: Ada 5 buting stok gak? Tak langsung.
1: Langsung 5-5 nya dibeli?
0: Enggak 5-5 nya, cuma 1 ya, kemana juga mau makainya ya sahabat suara. Itu kalau mau blazer ya, cek aja di Ika Danielah ya.
1: Boleh.
0: Yalah. Sahabat suara, ngomongin tentang hari ini ya. Hari ini cukup menyala-nyala ya.
1: Tapi cukup unik aksesnya. Kemarin kan gak ada hujan sama sekali di sini ya. Biasaan pesan saya ini kan bolak-balik Banjarmasin menyebaru kan.
0: Kenapa dia
1: hujanan?
0: Kenapa dia bolak-balik?
1: Karena dia kerja di Banjarmasin. Bukan kayak kesayangan Banderlon undang, ada. Kada.
0: Apa sih ini? Bolak-balik.
1: Dia kan kerjanya di Banjarmasin, jadi bolak-balik. Katanya hujan.
0: Naik apa dia, motor ya?
1: Motor.
0: Wow.
1: Wah, saya bilang tidak ada hujan setitik-titik pun.
0: Kulit aman?
1: Kulit aman, cuma agak melepuh.
0: No, stop rajim.
1: Soalnya kena ini, liur ular.
0: Bebis.
1: Gitu hujannya gitu.
0: Aduh, ya.
1: Jadi ya, karena cuaca yang kayak gini ya. Tiba-tiba panas.
0: Tiba-tiba hujan. Tapi kamu pernah gak sih waktu kecil itu kayak
1: Mandi hujan? Mandi hujan pernah. Sampai memori itu ada di otak saya.
0: Ditegor atau enggak? Dibiarin aja.
1: Siapa yang ngegor? Enggak ada yang ngegor.
0: Mama?
1: Kerja.
0: Kerja, jadi kena tahu.
1: Mama, lanjut dong, papanya mana? Hilang.
0: Papa, kemana sih, Pak?
1: Hujan-hujan kok saya enggak ditegur. Kalau saya ada kenangan mandi hujan.
0: Oh, enggak ada.
1: Ah, terlalu polos sekali hidup anak ini.
0: Enggak boleh,
1: ya,
0: sakit. Padahal enggak ya.
1: Enggak, bohong. Kecuali
0: yang bikin sakit tuh.
1: Kenapa?
0: Gak usah kita lupa Olivia.
1: Ada Olivia diganggu aja. Spesial nih buat kamu tadi yang request.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Dalam rangka anniversary ke-14, Hotel Area Barito Banjarmasin. Ada kabar spesial untuk kamu. Nikmati promo menarik, nginap 2 malam, gratis 1 malam. Atau pesan 2 room, dapat 3 room. Beneran sahabat suara, dengan harga hanya Rp1.170.000, kamu bisa menikmati pengalaman menginap yang lebih lama dan lebih hemat. Promo ini termasuk menginap di kamar deluxe, sarapan untuk 2 orang, dan gratis late check out. Jadi, kamu punya waktu lebih panjang dan lebih santai. Promo nginap 2 malam gratis 1 malam atau pesan 2 room dapat 3 room berlaku sampai tanggal 30 Juni 2026. Info dan reservasi hubungi 0812-5126-0001. Hotel Area Barito Banjarmasin, the legend of hospitality with personalized service.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Masih 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini spesial buat Ida ya, pengen denger lagu Rollerblade.
1: Rollerblade, lagunya sih secara durasi cuma 1 menit 57 detik ya.
0: Tapi di waktu yang singkat ini
1: langsung mencuri perhatian publik.
0: Betul, dan mencuri tangga
1: lagu
0: Dunia
1: bahkan ya. Kalau di Indonesia sih udah gak usah diraguin lagi ya. Dari udah siap belum aja udah kacau sih. Udah siap belum?
0: Nah, terjungkang dulu.
1: Enggak dong.
0: Enggak ya.
1: Tapi dulu pernah main rollerblade enggak?
0: Itu apa sih? Sumpah, rollerblade apa?
1: Sepatu rodaan.
0: Oh.
1: Pernah enggak sih? Aku pernah.
0: Aku udah punya. Mm-mm. Cuman
1: gak lama mainnya.
0: Yang maka itu kakakku.
1: Oh.
0: Jadi
1: iya sih, emang eranya dia juga sih.
0: Iya, eranya dia juga sih.
1: Iya, benar-benar.
0: Saya ini apa, skuter ya?
1: Otopet.
0: Otopet apa? Saya otopedi saya dulu.
1: Tunggu, otopet itu dulu kenapa ada istilah otopet? Dulu ada ini kan, Teletubbies tuh loh.
0: Hmm.
1: Nah, si Po tuh suka pakai otopet. Otopet tuh kayak skuter juga.
0: Oh,
1: nah, kayak coba, gini coba. Nih, otopet. Tuh.
0: Mara sempat main ini juga, Mang.
2: Otopet. Apa, otopet atau sepatu roda?
1: Nih, otopet loh. Yang otopet yang ini.
0: Iya, ini kita skuter bilang enggak?
1: Iya, kalau itu pas zamannya Teletubbies otopet. Iya.
0: Main otopet.
2: Main juga.
0: Rollerblade juga.
2: Main lah.
1: Wow. Aku yang kepengen coba itu yang dulu. Yang itu lo mau yang ya, balancing mana? Itu lo mau.
0: Oh, gelang.
1: Power balance lain. Yang kita berdiri di atasnya terus jalan.
0: Eh, tahu yang dua tuh kan?
1: Dua itu apa sih?
0: Papan namanya? Skateboard.
1: Kayak balance apa gitu loh.
0: Life balance board.
1: Apa sih?
0: Coba balance board. Kali aja.
1: Balance wheel ini.
0: Oh.
1: Ini. Kok begini? Iya benar.
2: Yang bulat.
1: Nah, ya? Ini nih. Nih.
0: Smart balance
1: hoverboard.
2: Oh,
1: hoverboard.
0: Hoverboard ini baru aja ya?
1: Di era-era yang sekarang ini memang
2: udah lama.
1: Tapi udah maksudnya lama. Orang-orang sekarang sih yang pakai. Maksudnya orang-orang dulu.
0: Emang dulu nggak boleh orang-orang dulu.
1: Kan skuteran. Mm-hmm. Terus kan kalau yang anak-anak yang udah yang kayak Gen Z sih udah ini banget ya sama hoverboard ini.
0: Yeah. Saya dulu tuh punya cita-cita sekolah itu pakai skateboard sih.
1: Wah itu sih kayak impian banyak orang sih.
0: Tapi nggak bisa sih.
1: Soalnya agak PR juga ya pakai
0: papan skateboard ya.
1: Dari rumahmu itu ke SMA Negeri 2 Banjarmasin.
0: Oh iya. Pusing banget saya.
1: Misi kayak gitu sih, kayak di film-film tuh kan kayak gitu, kayak misi.
0: Terus ada bunyi ini kan, polisi lewat saatnya beraksi jadi Spider-Man.
1: Dunia hayal banget, tapi seru sekali.
0: Seru.
1: Fantasi itu ya.
0: Fantasi memang. Dufan emang keren sekali.
1: Spider-Man. Kamu pernah membayangkan jadi superhero apa?
0: Spider-Man. Karena aku suka banget Spider-Man.
1: Kamu ada gak mau orang pengen jadi superhero apa kayak gitu?
2: Spider-Man sama.
0: Spider-Man
2: sama
0: ya. Spider-Woman. Saya siapa? Sama. Hah? Spider-Man juga.
1: Kalau saya gak mau jadi superhero, berat mas.
0: Kenapa berat?
1: Baru mau tidur udah ada kejadian lagi. Berangkat lagi saya kemal.
0: Gak bisa orang ini ditaruh tanggung jawab
1: ternyata. Gak bisa, gagal semuanya. Ya.
0: Ya udah deh sementara. Terima kasih ya buat kamu yang tadi udah request. Tadi ada Ida juga. Ada aku Ultraman. Oh, Alka Ultraman. Apa? Ultraman apa tapi kak? Ultraman Gaya. Gaya atau Ultraman Cosmo atau Ultraman
1: banyak apa gitu? Ya kalau Ultraman tuh ya.
0: Banyak sekali. Dia kan ada keluarganya gitu ya di luar angkasa gitu.
1: Sih sama aja sih ya.
0: Iya. Terus juga kita ucapin terima kasih buat Kak
1: Siapa yang, tadi ya? Yang lagi aktif aja tuh diri itu yang di atas tuh Herzan.
0: Oh, ini macet ini ya?
1: 11. Ya. 11. Ada Gita. Weh, Kak Gita ada lagi.
0: Ada Warkop nih. Bunda tadi mau request lagunya enggak ada Bunda, boleh lagu yang lain.
1: Warkop Bunda, Kakak.
0: Ada Mawar Rastra Boyk FC Hidida. Terus Indah.beauty sama Amat ya. Terima kasih.
1: Oke, selamat pagi ya. Terus kita coba lagi di WhatsApp ya.
0: Kita lihat.
1: Oke. Oh, ini. Oh, iya ini Luka. Ada
0: 162.
1: Luluk
0: Fauzi. Terus yang paling atas apa tuh, Sa?
1: Apa?
0: Paling atas, paling atas.
1: Mana? Chat paling atas. Oh, ini dari kemarin follow up, tapi enggak dibalas kenapa sih?
0: Ini aneh banget ya.
1: Oke, okay, sahabat suara terima kasih yang sudah request juga.
0: Yes.
1: Masih bisa tetap request, habis ini kita ngobras dulu ya.
3: Energi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.